RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Kembali selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda, sahabat budaya dimanapun berada yang terus menyatu bersama kami, Perempat Suara Budaya Kawanua. Di kesempatan Minggu pagi 21 Juni 2026. Satu kidung pujian bersama Putri Siagian, Hatiku Bukan Batu Karang, hadir untuk Anda sekaligus mengantar kita di posisi waktu 28 menit dari jam 8 pagi. Dan sahabat budaya pendengar umat Kristiani, sebagaimana firman Tuhan dalam Yehezkiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mengampuni adalah salah satu ajaran yang paling penting dalam kehidupan orang percaya. Dalam hal mengampuni, jangan miliki hati seperti batu karang. Namun mengampuni seringkali menjadi hal yang sulit dilakukan ketika kita terluka, dikhianati, atau diperlakukan tidak adil. Pada saat seperti itu, hati kita dapat menjadi keras seperti batu karang, menyimpan kepahitan dan menolak memberi maaf. Padahal Tuhan menghendaki hati yang lembut dan penuh kasih. Batu karang adalah simbol dari hati yang keras dan tidak mudah ditembus. Ketika seseorang menolak mengampuni, ia sebenarnya sedang membangun tembok di dalam dirinya sendiri. Luka yang seharusnya bisa disembuhkan justru terus dipelihara. Akibatnya, damai sejahtera yang Tuhan berikan menjadi sulit dirasakan karena hati dipenuhi oleh kemarahan dan kekecewaan. Yesus memberikan teladan yang luar biasa tentang pengampunan. Bahkan ketika ia disalibkan oleh orang-orang yang menghina dan menyakitinya, ia tetap berdoa. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih Kristus menunjukkan bahwa pengampunan bukan bergantung pada layak atau tidaknya seseorang menerima maaf, melainkan pada ketaatan kita kepada Tuhan. Mengampuni tidak berarti melupakan semua yang terjadi atau menganggap kesalahan itu tidak penting. Mengampuni berarti menyerahkan hak untuk membalas kepada Tuhan dan membebaskan hati dari ikatan kepahitan. Saat kita memilih mengampuni, kita sedang membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja memulihkan hati kita. Tuhan telah lebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita yang begitu banyak. Karena itu kita juga dipanggil untuk mengampuni sesama. Ketika kita mengingat besarnya kasih karunia yang telah kita terima, kita akan lebih mudah menunjukkan kasih karunia yang sama kepada orang lain. Hati yang lembut akan lebih mencerminkan karakter Kristus daripada hati yang keras seperti batu. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini jika masih ada kepahitan yang tersimpan dalam hati, datanglah kepada Tuhan dan minta kekuatan untuk mengampuni. Jangan biarkan hati yang menjadi seperti batu karang yang keras dan tertutup. Biarlah Roh Kudus melembutkan hati kita, sehingga kita dapat hidup dalam kasih, damai sejahtera, dan kebebasan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mau mengampuni.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Satu kidung pujian yang diangkat dari kidung jemaat 383, sungguh indah kabar mulia. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda, sahabat budaya dari Rayon Minahasa Utara, Gemim. Wanita kaum ibu WKI Sinode Gemim Rayon Minahasa Utara wilayah Tatelu melaksanakan latihan kepemimpinan Kristiani dan kepelayanan gereja atau LK3G Sabtu kemarin 20 Juni 2026. Kegiatan pelatihan bagi komisi WKI tersebut dipusatkan di Jemaat Gemim Bukit Moria Warukapas. Sebelum pelatihan diawali dengan ibadah dipimpin Pendeta Feli Walangitan STH selaku Ketua BPMJ Bukit Moria Warukapas. Pada sesi pertama pelatihan LK3G WKI Wilayah Tatelu menghadirkan narasumber Pendeta Richard Mengko MTOL selaku Wakil Ketua BPMS Bidang Pembinaan dan Pengembalaan. Dalam pemaparan materinya, Pendeta Mengko mengatakan pelayanan harus berpusat pada Kristus, digerakkan oleh Roh Kudus, berlandaskan firman Tuhan, dan berkomitmen melayani, bukan untuk dilayani. Karena fondasi dasar seorang pemimpin wajib berdoa, berpuasa, belajar firman dan disiplin, rendah hati serta punya integritas. Pendeta Mengko menilai seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi orang lain pada hal-hal positif. Jangan menyalahgunakan tugas sebagai pemimpin dan jadilah pemimpin yang setia, maka popularitas akan mengikuti. Jadilah pemimpin Kristen yang berintegritas dan menjadikan Tuhan sebagai pusat pelayanan. Pelatihan kepemimpinan WKI diikuti peserta dari 6 jemaat di wilayah Tatelu, yakni Jemaat Immanuel Kelabat, Bethesda Tatelu, Anugerah Tatelu, Sentrum Tatelu Warukapas, Bethlehem Tetei, dan Bukit Moria Warukapas.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Baik, dan sahabat budaya pendengar umat Kristiani dimanapun berada, satu lagu bersama GKDI Worship, Allah Sanggup, menjadi sajian kidung pujian terakhir di kesempatan Minggu pagi hari ini, edisi 21 Juni 2026. Tetaplah bersama kami, saya akan kembali untuk Anda dengan sesi terakhir untuk Nyur Melambai Pagi sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Panggung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Panggung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Panggung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih kok
2: dan tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, okay. 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Jadi, kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So berapa lama jadi petani, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja so lama kan? Nah ini Pak DPB dan ini salak Panggung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB beda apa, Pak?
3: DPB keunggulan, tidak kasih kawin. Tidak sekalian.
2: Jadi dia langsung keluar hujan.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal, itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado enggak kapal mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Panggung, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, okay. Parang.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Panggung yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, dan sahabat budaya, hari ini 21 Juni 2026. Beberapa daerah ataupun beberapa desa, beberapa kampung, atau lebih tepatnya lagi beberapa gereja, ya, denominasi gereja di daerah Likupang, sementara merayakan Thanksgiving Day atau Hari Pengucapan Syukur. Dan ini memang sepertinya sudah berlangsung dari minggu-minggu kemarin, hanya saja dibuatkan atau dijadwalkan secara bergiliran untuk merayakan Hari Pengucapan Syukur atau Thanksgiving Day. Hari ini di Desa Wangurer, Kecamatan Likupang Selatan, ibadah pengucapan syukur di Gereja Gemim Immanuel Wangurer dijadwalkan dipimpin oleh Ketua Sinode. Berbicara tentang pengucapan syukur, sahabat budaya, ini adalah salah satu tradisi di Minahasa yang merupakan salah satu warisan budaya yang paling penting bagi masyarakat Minahasa. Tradisi ini menjadi wujud rasa syukur kepada Tuhan atas berkat, penyertaan, dan hasil panen yang diterima sepanjang tahun. Pada masa lalu, pengucapan syukur erat kaitannya dengan kehidupan agraris masyarakat Minahasa. Setelah musim panen selesai, masyarakat berkumpul untuk mengucap syukur atas hasil pertanian yang melimpah dan memohon berkat untuk musim berikutnya. Perayaan pengucapan syukur biasanya diawali dengan ibadah di gereja sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Dalam ibadah tersebut, jemaat bersama-sama menaikkan doa, pujian, dan mendengarkan firman sebagai bentuk pengakuan atas penyertaan Tuhan. Setelah ibadah, masyarakat membuka rumah untuk menerima keluarganya, kerabat, kolega, dan tamu yang datang berkunjung. Tradisi saling mengunjungi ini mempererat hubungan kekeluargaan, persaudaraan, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Berbagai hidangan khas Minahasa disajikan dalam perayaan Thanksgiving Day ini. Selain menjadi momen berbagi makanan, pengucapan syukur juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan kuliner dan budaya Minahasa kepada para tamu. Hingga saat ini, tradisi pengucapan syukur tetap dilestarikan oleh masyarakat Minahasa, meskipun telah mengalami berbagai perkembangan. Nilai utama yang tetap dijaga adalah rasa syukur kepada Tuhan, semangat berbagi, serta memperkuat persatuan dan keharmonisan sosial di tengah kehidupan masyarakat.

0: Suku Minahasa terbagi atas 9 subsuku, yaitu Babontehu, Bantik, Pasan Ratahan, Ponosakan, Tonsea, Tontemboan, Tolour, Tonsawang, Tombolo. Nama Minahasa mengandung suatu kesepakatan mulia dari para leluhur melalui musyawarah dengan ikrar bahwa segenap Tau Minahasa dan keturunannya akan selalu seia sekata. Dalam semangat budaya si Tau Timau Tumau Tau, dengan kata lain Tau Minahasa akan tetap bersatu dimanapun ia berada, dengan dilandasi sifat maesa-esaan, saling bersatu, seia sekata, maleos-leosan, saling mengasihi dan menyayangi, menggenang-genangan, saling mengingat, melinga-lingaan, saling mendengar, masawang-sawangan, saling menopang, dan matombo-tomboan, saling menopang. Inilah landasan satu kesatuan Tau Minahasa yang kesemuanya bersumber dari nilai-nilai tradisi budaya asli Minahasa. Jadi, walaupun orang Minahasa di mana saja berada, pada akhirnya akan kembali dan bersatu. Waktu itu akan terjadi pada akhir zaman yang tidak seorang pun yang tahu.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Ungkapan si tou timou tumou tou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi yang juga sebagai gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si tou timou tumou tou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si tou timou tumou tou memiliki arti manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si tou timou tumou tou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan si tou timou tumou tou untuk Ibu Pertiwi.

merampas suara budaya kawan Nua, sahabat budaya, gunakan akhir pekan untuk mensyukuri apa yang sudah dicapai, bukan hanya memikirkan apa yang belum diraih. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Sampai di sini saya Joyce temani Anda untuk Nyur Melambai Pagi, edisi Minggu 21 Juni 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi jelang siang. Sampai jumpa dan salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

88,6/4 FM atau Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi menjelang siang hari, sahabat budaya dimanapun Anda berada di hari ini juga ya. Nyur melambai siang, Anda bakal berdengar suara dari Nyung Lis lah ya, sampai menjelang pukul 3 sore nanti ya. Dengan berbagai program acara yang sangat menarik pastinya di pagi menjelang siang hari ini di Nyur Melambai Siang ya, dengan informasinya lagu-lagu asik banget yang bakal diselidikin untuk semua di edisi hari Minggu ini juga ya. Bagaimana kabar Anda semua sahabat budaya di pagi menjelang siang hari ini ya, semoga makan sehat, baik-baik aja, dan enjoy terus dengerin Prompat FM Haru dimana aja, kapan aja, saatin juga ya. Yang lagi pada begadang ya, sampai detik ini juga mungkin belum pada bangun ya, lagi nonton juga dini hari tadi ya, bola, sahabat budaya ya. Dimana berlaga ya di fase grup V ya, EF maksudnya ya, Belanda melawan Swedia, dimana Belanda menang telak ya 5-1 atas Swedia ya, dan juga telah berlaga juga sahabat budaya ya, Jerman melawan Pantai Gading dan dimenangkan oleh Jerman sendiri di fase grup sahabat budaya ya. Dan juga telah terlaksanakan di pukul 8 tadi dini hari ya, Ekuador melawan Curacao ya, di mana skornya imbang ya, 0-0 ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga, pastinya sepukul 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah ya, terus masuk dengan dunia anak, di mana Risla mau putar lagu-lagu bernuansa anak ya, daerah, satu jam ke depan ini sampai menjelang pukul 11 tepat nanti. Oke, selamat mendengar cuy.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Sebelas delapan AM.

0: Hai, Lawu, kemana ini? Dapelia murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Wawu, daripada anak-anak kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torompe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download juga sekarang.
0: Is, begitu kok, senak galau, toh.

0: Rah, Ngana sudah pernah dengar istilah pengarusutamaan gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengarusutamaan gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, ne. Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya torampe pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, ne. Mar, soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengarusutamaan gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari Torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di Torang Berlingkungan.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

88,6 Propat FM ada suara budaya Kawanua. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada di siang hari ini sahabat budaya ya. Bagaimana kabar siang hari ini ya? Semoga siang hari ini tepatnya dari Minggu Anda begitu menyenangkan, sehat selalu pokoknya ya. Dan yang masih pada sakit, terang doakan juga di siang hari ini cepat lekas pulih, amin. Yang masih pada bekerja kayak seperti Risla, bekerja untuk Batam Mangsa Budaya di Nyirumame Siang ya. Semoga pekerjaan Anda di hari libur seperti ini berjalan lancar, amin. Yang off ya di hari Minggu, selamat istirahat juga, selamat menikmati juga momen-momen bersama keluarga tercinta di siang bolong seperti ini juga. Wow, panas ya pokoknya siang hari ini ya. Cocoknya nyantai dengan secangkir es ya, maupun juga ditemani sama cemilan-cemilan ringan ya. Lalu sharing-sharing, ngobrol sama keluarga seminggu yang Anda sudah lakukan apa ya, keluh kesannya seperti apa, baca cerita Jo ya. Cocok ya, ataupun yang mau prepare juga untuk tidur siang, waduh, baru bangun masa semua tidur siang ya. Apalagi di cuaca seperti ini juga ya, panas pokoknya ya. Sampai aspal berapi-api ya, bukan berapi-api ya, tapi uap maksudnya ya. Kalau berapi-api tabakar. Oke, pastinya teras UMKM, dimana biasanya ada topik ya, berhubung ini hari libur ya, masih dengan teras UMKM, tapi dengan UMKM yang bakal Risla update ya informasinya seputaran se-Indonesia maksudnya ya, se-Nusantara ya. Oke, sahabat budaya tetap pantengin terus sama kami, deng nyong Risla di Nyur Melambai Siang.

Halo Sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti. Pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo Sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.

pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

balik lagi sahabat budaya Teras UMKM ya. Kita ke Banjarmasin sahabat budaya ya. Dikutip dari eri.co.id, semangat kebersamaan dan pelestarian budaya terasa kental dalam pembukaan festival Pehcun 2026 yang digelar di paguyuban sosial marga Tionghoa ya Indonesia. PSMTI Kota Banjarmasin. Melalui pemerintah Kota Banjarmasin yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhrom Muftizar menghadiri dan membuka festival tahunan tersebut juga belum lama ya. Dan mengusung tema rayakan tradisi eratkan kebersamaan. Festival Pehcun tidak hanya menjadi wadah pelestarian budaya Tionghoa, tapi juga ruang mempererat hubungan antara warga lintas etnis dan budaya di kota Serubu Sungai. Dalam sambutannya, Ikhrom Muftizar menegaskan bahwa keragaman budaya yang hidup di Banjarmasin merupakan kekuatan yang harus terus dijaga dan dirawat bersama. Ia juga mengapresiasi PSMTI Kota Banjarmasin yang secara konsisten menjaga warisan budaya sekaligus menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Nah, Festival Pehcun sendiri ini identik dengan tradisi menyantap bakcang, makanan berbahan dasar ketan yang diisi daging ataupun sayuran yang dibungkus daun bambu. Pada kesempatan ini juga pengunjung juga disuguhkan demonstrasi pembuatan bakcang yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan paling menarik perhatian ya. Antusias masyarakat terlihat saat para peserta memperlihatkan proses meracik hingga membungkus bakcang secara tradisional sekaligus memegangkan nilai sejarah dan filosofi yang terkandung dalam tradisi Pehcun ya. Nah, jadi dengan kemeriahan yang ditampilkan Festival Pehcun ini 2026 tidak hanya merayakan budaya semata, tapi juga bukti keberagaman di Banjarmasin mampu menjadi pererat yang memperkuat persatuan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

Sahabat Budaya Toko Intisari Purwokerto Kabupaten Banyumas menyelenggarakan Food Safety Class ya pada Sabtu kemarin ya, sebagai kelas profesional yang ditujukan bagi pelaku usaha pangan, horeca, bakery, catering, cafe, restoran, dan UMKM pangan Purwokerto dan sekitarnya ya. Kegiatan ini digelar sebagai upaya nyata memperkuat sosialisasi keamanan pangan di tingkat daerah khususnya Banyumas. Pendiri Intisari Purwokerto Edi Setio mengatakan food safety bukan lagi isu yang hanya relevan bagi hotel besar ataupun industri skala nasional ya, melainkan kebutuhan mendasar bagi seluruh pelaku usaha pangan. Pengetahuan mengenai pencegahan kontaminasi, pengolahan suhu dan penyimpanan makanan, kebersihan staf dan peralatan, hingga penyusupan SOP dapur yang rapi dan efisien menjadi bagian penting dalam membangun usaha pangan yang profesional dan berkelanjutan ya. Nah, untuk memperkuat bobot edukasi, Intisari menghadirkan Stefu Santoso, pakar kuliner nasional yang memiliki pengalaman panjang di dapur hotel dan restoran bintang 5 serta di panggung kuliner internasional. Stefu tercatat sebagai mantan eksekutif chef Parkline Jakarta, kini memimpin Apres Catering dan Amus Fine Dining. Nah, Sahabat Budaya, jadi teras UMKM cukup ya sampai di sini informasi yang udah Rizla update untuk semua ya, karena biasanya Senin sampai Jumat itu ada DP topik ya, tapi berhubung Sabtu Minggu libur ya, ini Rizla bagikan informasi seputar UMKM aja ya. Oke, nanti sebentar di pukul 12 sampai menjelang pukul 2 siang nanti bakal ada acara request ya. Torang, deng torang, pastinya lagu-lagu pop Manado ya, oke? Tetap stay ya di radio kesayangan Anda, stay di frekuensi kami di 88,6 Propat FM Manado, suara budaya kawan-kawan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Hai wow, tumben ngana ini. Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar. Tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman. Kau itu mana dapat pulang?
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Banas.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyoto punyanya si John dari majalah Gadis, seingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Saya generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada males untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur sana. Saya antar sendiri lukisan itu ke sana.
0: Lukisan lainnya jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kalau saya teriak-teriak juga suara saya gak bakalan didengar.
3: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.
4: Pro 4 FM, suara budaya Kawanoa.

Setelah di nyiur melambai siang Sabah Budaya ya. Sepukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah ya. Terus masuk dengan acara request ya. Torang deng torang. Yang mau gabung yuk merapat di perempat TV Manado. Di SMS atau WhatsApp 0853-424-1098 ya. Wow. Nampaknya siang bolong seperti ini cuaca di kota Manado sangat panas banget ya. Kalau Anda lagi pada bacuci, pakaiang ya, ataupun hal-hal lainnya ya. Di siang hari ini pastinya hanya taruh berjemur di muka rumah ataupun di samping rumah, di belakang rumah ya. Pastinya hanya setengah jam ya, sudah pada kering ya. Ataupun sebelum setengah jam juga Sabah Budaya. Pakaian Anda sudah pada kering ya, karena DP panas. Wow, nggak tahu berapa Celsius ya, Sabah Budaya ya. Oke, jangan lupa sarapan sudah lewat ya. Makan siang, Sabah Budaya ya. Makan cocoknya apa ya di siang hari ini ya, berkuah atau yang nggak berkuah nih, Sabah Budaya ya. Waduh. Pokoknya yang penting Anda semua pada makan siang ya. Oke, lepas pekerjaan yang mungkin masih bekerja di hari Minggu, hari libur ya, dan saatnya makan siangnya ya. Yang lagi pada jalan-jalan sama keluarga ya, cari spot foto-foto yang bisa Anda upload ya di media sosial Anda ya. Happy ya weekend untuk Anda semua pokoknya, dan hati-hati jalan Anda, berkendaraan mobil maupun motor juga. Oke, terus selamat tunggu di acara Torang dan Torang di SMS atau WhatsApp 0853-424-1098.

0: Pak Rahmat?
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya. Kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi.

Oke, balik lagi Deng Rizla, Sahabat Budaya pastinya di Nyiur Melambai Siang ya, acara request Sahabat Budaya ya. Torang Deng Torang, halo selamat siang Bapak Ganteng Pak Rizla, Torang Deng Torang. Ini dengan Ibu Jusje dari Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kelawat, Minahasa Utara. Mereka selagu dan judul Nimbole Bacere ya. Ibu Jusje selupa yang menyanyi siapa, mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas. Halo selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ada kiriman lagu dari Ibu Jusje, selamat pada ngerjo nih Ibu Lina. Semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Paris lah. Teks nih torang deng torang, God bless you. Oke, makasih banyak ya Ibu Jusje. Semoga gabung di acara request torang deng torang ya. Apa kabar dulu Abang Rizla? Alhamdulillah baik, Vero sebaliknya ya. Semua makan siang, sedikit lagi baru Rizla makan siang. Ya, nintau berapa piring, satu piring jo ya. Request lagu kita pediri cuma for ngana. Salam buat si dia yang lagi monitor di Tanamon. Salam kangen and rindu, tampias buat Melani Wanasa, Yuli Terompas and Christianus Rame ya. Untuk Abang Rizla makasih Met siang, salam sehat and jangan lupa bahagia bersama si dia, amin. Oke, makasih Vero Tinggogoy. So, bergabung di acara request torang deng torang ya. Oke, Ibu Jusje, yang menyanyi Elia B. Pandean ya, featuring sama Christy Podung ya. Oke, langsung jari sama putar requestan Anda berdua di torang deng torang.

0: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Etole, masih regaru orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Itu dia requestan dari Ibu Jusje maupun juga Veroh ya di acara request orang mentorang. Selanjutnya Lans masih ya dengan acara request Sabu udah ya. Siang Risla, siang juga ya dengan Yopi Ipoy Tato ya di Kima Atas. Rek nih boleh, boleh karena jam request ini ya. Jangan Simpang Marah dari Trio Krisan. Lagu ini mau kirim buat Namet-Nametku, ada Esterlita Girian, Ibu Ratna Parigi 7 dan Jenny Mamarasi di dengan dalam ya. Hai sobat-sobatku, apa kabar? Semoga Jo di hari ini sementara berbahagia bersama keluarganya masing-masing. Salam sehat Jo dan salam kompak selalu and selamat berhari Minggu buat Bung Risla. Terima kasih, God bless you. Oke, makasih banyak juga buat Pak Yopi Ipoy Tatoya di Kima Atas. Sobat gabung di acara request orang yang torang, oke? Langsung jari sama putar requestan Anda di siang hari ini.

Itu dia ya Pak Yopi, Risla Seputar, requestan Anda di acara request Torang dan Torang. Oke, Risla masih buat tunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti di acara request. Yang mau gabung yuk merapat ya di Properti Manado pastinya dengan Yung Risla ya. Di SMS atau WhatsApp 0853 424 1928.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Motoling, Tumpaan, Lopana, Pohigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasubaru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

0: gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, Kang. Sada mali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana li, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini sorama, sopan. Dia murah senyum, tuh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Bukan ngana, ungke. Kita pemaksud warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Ha, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, so kuat enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Darah.

0: lepas jam 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Salah satu cerita Abdul Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Abdul Muluk sekarang. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Abdul Muluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Abdul Muluk.
3: Sudah lama saya melihat di kami, belum dapat kabar, tapi saya tidak bertanya sering. Apa kabar jalan ini? Ramah jalan kau. Kau berangkatnya tidak pasti, supaya saya dapat jalan. Ampun Tuhan hamba, dahulah Tuhan hamba usul bistari.
2: Abdul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Abdul Muluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan John Har Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Abdul Muluk.
1: Mendalami seni Abdul Muluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Abdul Muluk dengan uak saya, Pak Zakaria. Dia itu belajar Abdul Muluk sama Pak Arjo.

0: Oh. Dari tu belajar sama dengan mulut sama. Ya Mesir. Cerita sama cerita. Cerita cuma yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa. Karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu Hadam itu dari daerah musimnya Aswin, Sekayu, dia bahasa Sekayu. Tapi Pakem Demuluk itu yang raja-rajanya itu tetap Pakem Demuluk. Demuluk itu banyak kata-kata ini Bistari, ya Bistari-Bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu Pakemnya kalau dia Sair, berkata kepada Sair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka muluk-muluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
1: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dul Muluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
0: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Demuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Demuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita roba kata-kata Demuluk, ya banyaklah ini kreasi. Pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Demuluk itu. Ya ada event-event seumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan. Ya, mereka ditampilkan itu. Ya kadang-kadang itu aku pernah juga untuk ngajar Demuluk. Tapi perkembangan zaman sekarang, anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randi sekarang ini sudah mewarisi keturunan Demuluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Demuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
2: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa dirobah-robah. Jadi itu letterlock ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas. Cerita tak pun bisa masuk.
1: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris, MPD, mengungkapkan.
3: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil, yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu. Karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.
1: Bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.
4: Nyur Melambai Siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawadoa.

0: Hai wow, tumben ngana ini biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu waswis waswos.
0: Waswis waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iyo no mar, tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman. Kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamer, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.
2: Etole Masih regaru orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Itu dia sahabat budaya lagu pop Manado yang dibawakan oleh Feby Mawengkang ya, Tanda Tangan. Oke, sahabat budaya masih punya beberapa menit lagi ya sebelum selesai sudahin di acara request orang dan torang ya di pukul 2 siang ini. Jadi yang mau gabung yuk merapat di perempat di Manado, lagu pop Manado apa mau diputar ya. Di siang hari ini juga di SMS atau WhatsApp 0853-424-1928 ya. Informasi untuk Anda semua ya. Saat ini juga telah berlangsung ya siaran Piala Dunia ya, fase grup F antara Jepang melawan Tunisia. Yang seunggul ini sahabat budaya Jepang dengan 2-0 sahabat budaya ya. Ini mungkin sobaba kedua sahabat budaya karena babak pertama solewat ya. Dan yang mencetak gol di Jepang ada Daichi Kamada ya menit ke-4 dan juga ada Ayase Ueda menit ke-31 sahabat budaya ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada ya, bisa Anda tonton ya melalui TVRI maupun juga audiovisual melalui program 1 RRI Manado maupun juga program 1 di seluruh Indonesia ya, ataupun juga melalui RRI Net. Coba deh Anda pantengin di frekuensi di Pro 1 RRI Manado, pastinya ada sementara siaran langsung ya Piala Dunia fase grup F ya, yaitu Jepang melawan Tunisia dengan skor 2-0. Yang enggak tahu ya sampai berakhir apakah Jepang masih menambah unggulan golnya ataupun malah sebaliknya Tunisia bakal menyamakan kedudukan. Nanti Jo lihat hasil akhirnya. Oke. Okay? Torang dan torang, selamat sibuk tunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Din, kamu lihat berita nggak? Sekarang Indonesia udah nggak ekspor nikel mentah lagi loh.
1: Hah, serius? Terus diapain tuh nikelnya?
0: Diolah di dalam negeri, jadi baterai mobil listrik, Din. Nilainya berkali-kali lipat.
1: Wih, keren juga tuh. Jadi nggak cuma jual bahan mentah ya?
0: Yoi, itu namanya hilirisasi. Bagian dari Astacita kelima, bikin ekonomi tambah kuat, lapangan kerja juga makin banyak.
1: Fix, industri jalan, rakyat juga sejahtera, gue dukung banget nih.
0: Hari ini, Indonesia tidak lagi hanya menambang. Kita membangun, mengolah, menciptakan nilai tambah. Astacita 5 adalah komitmen kita untuk masa depan. Mengolah sumber daya di dalam negeri, untuk bangsa sendiri, dan untuk dunia.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.
3: Eci, mari Eci,
4: sini sudah,
3: kotok,
4: kotok, kotok.
3: Indonesia,
4: Indonesia, kotok, kotok. Lomba-lomba, saudara.

di atas motor ojek ya. Oke, sahabat budaya, Anda sobat download aplikasi digital atau belum nih ya? Kalau belum segera download aja ya, karena mempermudah untuk sahabat budaya mendengar programa 1, 2, 4 di seluruh Indonesia, terkhusus Manado ya, di mana aja kapan aja, yang penting ada penjaringan ya, melalui aplikasi digital ya. Nah, Air Digital ini Anda saat ini juga menggunakan handphone Android bisa download secara gratis Google Play Store, kalau iPhone itu di App Store ya. Konten-konten sangat menarik ya, podcast juga yang bisa Anda dengar langsung, internet bisa tonton ya, ataupun juga update informasi bisa Anda cek langsung di aplikasi RRI Digital dan download sekarang juga secara gratis. Bukan RRI Digital juga ya, Anda bisa mendengar masing-masing program yang ada di RRI melalui audio streaming juga di rri.co.id dan update juga informasi di situ.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Makasih banyak yang sebagai bunda acara request. Nanti Anda bisa lanjut lagi di acara request sebentar sore sama teman-teman penyiar lainnya ya. Nanti sebentar sahabat budaya, di pukul 2 sampai menjelang pukul 3 sore nanti bakal ada informasi-informasi yang bakal update, dan juga pastinya lagu Nusantara yang bakal disadarkan semua ya di Nyur Melambai Siang. Masih dengan Rizla di 88,6 4 FM, ada suara budaya kawan wah.

0: pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
1: Di bidang ketenaga kerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong, Kabila,

0: mati dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
1: Oke. Setiap kan terampai alat rusak, kemudian terampai orang kesana komputer. Lalu langsung kabel tadi ya, sampai kamar dia soalnya sih.
0: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara. Bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
2: Saya sudah jelaskan, yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
0: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
2: Saya sudah berusaha, cuma ya suara saya kan cuma ya itu saja. Dianggap saya cuma main-main. Padahal setiap orang saya sudah dengan pernyataan saya, demikian.
0: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
2: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakoni, saya tidak pernah kerja. Artinya, saya tidak diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
0: Muhajir Sulaiman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Sulaiman

0: dan selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
1: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan baduk. Dia anu kan dia tinggi-tinggi di minta nunggu-nunggu ada yang masuk kasih. Kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia laptop.
0: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.
2: Nyur Melambai Siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Dika.
1: Iya, Ran.
0: Kok kamu sibuk banget akhir-akhir ini?
1: Iya, Ran. Lagi jualan produk buatan sendiri lewat online.
0: Serius? Emang laku?
1: Ya, lumayan. Ini namanya ekonomi kreatif. Dari ide jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif itu emang cuma buat seniman ya?
1: Enggak juga. Semua orang bisa kok. Mulai dari kerajinan, kuliner, fashion, sampai konten media sosial.
2: Ekonomi kreatif mendorong generasi muda untuk mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Berarti kan gak harus nunggu modal besar dulu?
1: Yang penting berani mulai dan terus berkembang.
3: Dukung ekonomi kreatif Indonesia. Gunakan kreativitasmu untuk masa depan yang lebih baik.
4: Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Gimana, asik ya lagu-lagu Nusantara yang Liris Laswa hadirkan untuk kalian semua ya. Di Nyiur Melambai Siang ya. Sangat bagus banget ya cuacanya. Nyana berubah-berubah dari pagi sampai detik ini juga ya. Langit biru banget sahabat budaya ya. Awan putih sadiki dapalia sahabat budaya. Ini hanya langit biru yang sangat cerah banget di siang hari. Dan DP panas, wow. Sangat cetar membahana ya. Rizla ambil kata-katanya dari Syahrini sahabat budaya ya. Oke, yang hari libur masih kerja ya, masuk di shift sore, semangat untuk shift sorenya ya. Semoga lancar, aman, terkendali ya. Kalau Rizla pribadi sendiri, sedikit lagi bakal Rizla pamit undur diri dan pulang ke rumah ya. Karena ada Rizla keluarga yang bertunggu di rumah ya. Oke, jangan lupa makan siangnya ya. Kalau belum sempat segera lekas menyantap makan siang, baru habis itu Anda lanjut untuk aktivitas apapun itu ya. Yang lagi pada jalan-jalan sama keluarga, enjoy happy holiday ya. Happy weekend, menikmati hari libur sama keluarga ya. Cocok pokoknya ya, baru habis itu pulang ke rumah dan beristirahatlah ya. Karena besok hari Senin, harinya untuk Anda semua cari cuan ya. Oke, informasi-informasi yang bakal ada update maupun juga lagu Nusantaranya di Nyiur Melambai Siang

0: Sari.
1: Ya.
0: Akhir-akhir ini cuaca terasa tidak menentu ya. Kadang hujan deras, kadang angin kencang.
1: Benar, Bud. Kita harus lebih waspada. Indonesia memang rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Karena itu penting bagi masyarakat untuk selalu siap siaga.
0: Siap siaga? Itu maksudnya bagaimana?
1: Mulai dari hal sederhana, kenali jalur evakuasi di sekitar rumah, siapkan tas darurat berisi dokumen-dokumen penting, obat-obatan, senter, dan air minum. Informasi resmi juga bisa kita pantau melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
0: Oh, jadi bukan cuma menunggu bantuan datang, kan?
1: Betul. Kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan persiapan yang baik, risiko bisa ditekan dan keselamatan keluarga lebih terjaga.
0: Baiklah kalau begitu, mulai hari ini saya akan lebih peduli dan mengajak keluarga untuk siap menghadapi bencana.
1: Ingat, bencana bisa datang kapan saja. Siap sebelum terjadi, selamat saat menghadapi.
0: Kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

sahabat budaya ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ya, tiba di Bandara Udara Ewer, Kabupaten Asmat, dan Wapres Gibran didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk beserta rombongannya ya. Nah, Wapres Gibran dijemput oleh Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Setelah dari Bandara Ewer lalu menuju Agats, ibu kota Kabupaten Asmat. Dalam kunjungan kerja Wapres di Kabupaten Asmat ini tidak ada persiapan khusus, bahkan semua akses umum dibuka. Masyarakat bebas melintas dan tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Tak hanya itu juga, tak ada penjemputan khusus di pelabuhan feri ya. Nah, pelabuhan feri ini adalah pangkalan utama akses transportasi dari Agats menuju Ewer maupun sebaliknya Ewer Agats, penumpang yang datang dari Ewer turun di pelabuhan. Selanjutnya di Museum Budaya Asmat ada sekelompok tarian adat yang siap menjemput. Museum ini juga merupakan satu titik kunjungan Wapres Gibran dan rombongannya. Adapun sejumlah titik lokasi peninjauan dan kegiatan Wakil Presiden selama melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat meliputi kunjungan ke Museum Budaya Asmat dan sesi diskusi bersama para kepala kampung, peninjauan layanan kesehatan di RSUD Perpetua J. Savamto, ya, kunjungan ke Gereja Katedral Salib Suci. Setelah menyaksikan seluruh rangkaian agenda di Agats, Wakil Presiden jadwal kembali bertolak menuju Bandara Ewer untuk kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Timika.

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

kerajinan tangan patung tumbuh khas Kepulauan Tanimbar ya. Memiliki daya tarik tersendiri karena kaya akan corak dan nilai sejarahnya ya. Salah satu pengrajin ukiran kayu eboni yang terus konsisten merawat seni tradisional ini adalah Matias Sainyakit. Melalui ketelentanannya, Matias sukses menelurkan berbagai karya seni berkualitas tinggi dan produk kerajinan yang ia hasilkan tidak hanya terbatas pada bentuk patung figuratif ya, melainkan gula juga replika perahu belang, yaitu perahu adat Tanimbar yang legendaris. Setiap karya yang diselesaikannya memiliki motif serta keunikan yang berbeda-beda ya, sehingga memberikan kesan eksklusif.

pada tiap produknya. Keahlian memahat yang dimiliki Matias bukanlah kemampuan yang didapatkan secara instan. Pria yang sudah menggeluti profesi ini selama bertahun-tahun ini mengaku telah menguasai berbagai bentuk dan tingkat kesulitan ukiran. Berkat jam terbangnya yang tinggi, ia mampu mengerjakan pesanan dalam bentuk apapun sekaligus mempromosikan ke pasar yang lebih luas. Meski terus berinovasi dalam hal bentuk dan pemasarannya, Matias menegaskan bahwa dirinya tidak pernah keluar dari jalur pakem. Baginya setiap goyangan pahat dan detail motif yang ditumpukan di atas kayu ebony tetap harus berakar kuat pada adat serta tradisi leluhur masyarakat Tanimbar ya. Oke, cukup ya Risla Batamang Sabah Budaya di Nyuruh Melambai Siang. Thank you juga yang Sobat Tamang Neng Risla ya di sepanjang siang hari ini juga nanti. Nyuruh Melambai Sore ditemani sama Fanny sampai menjelang pukul 8 malam nanti. Next, baku dapat Nyuruh Risla di besok pagi ya, tepatnya di hari Senin Sabah Budaya ya. Siang menjelang sore hari, semangat untuk Anda semua yang menjalankan aktivitas ya, tanpa mengenal hari libur ya. Yang mengenal hari libur pastinya selamat istirahat juga untuk Anda semua, juga kesehatan, salam sehat, dan Risla pamit. Bye-bye.

0: Pagi ini ramai sekali ya.
1: Iya, semua orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing.
0: Kadang aku berpikir, kita berbeda keyakinan, tapi hidup berdampingan setiap hari.
1: Justru disitulah indahnya. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh.
0: Tapi kenapa masih ada rasa curiga?
1: Ya, karena mungkin lupa bahwa beragama itu tentang kedamaian, bukan perpecahan.
0: Jadi, moderasi beragama itu apa?
1: Bersikap adil, saling menghormati, dan tidak berlebihan dalam menyikapi perbedaan.
0: Menghargai tanpa harus kehilangan keyakinan.
1: Betul. Teguh pada iman, ramah pada sesama.
2: Moderasi beragama, menjaga persatuan di tengah keberagaman. Mari rawat toleransi, jaga kedamaian.
3: Berbeda itu wajar, rukun itu pilihan.

0: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
3: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
2: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
3: Ya, lain lubuk, lain ikan. Lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
2: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulitnya manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, kepur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan caranya itu kan, kalau orang Kidung ladinya bilang orang, bergaris-garis kan, nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia, labunya itu.
4: Kalau dipotong sembarangan, kenapa, Nek?
2: Nggak bisa, oleh karena itu kan yang anu orang tua, bukan

0: Kalau sembarangan tentang kelapanya itu begitu juga dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah harus itu. Ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama nu itu parang. Jadi nama kita kadim. Bismillah aja. Mati harus mati. Tidak bisa hidup kembali kan.
1: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
0: Nggak bisa. Pisang ada, ubi ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Iya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi dadai hanya mengikut aja itu.
1: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
0: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan, mana ada orang mau anunya. Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Yang orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
1: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan, tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas, masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
0: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
1: Dikisahkan Nenek Mastura, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
0: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda, mungkin dah percaya, terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
2: Ada pernah terjadi itu.
0: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat tuh bilang.
1: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
3: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian, kakak ya, orang tidak sering buat.
4: Tahu sedikit aja. Dari mana nenek sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
1: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
5: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya, selama sampai 100 hari dari 7 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata tuh yang buat tuh orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang... Ya memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu. boleh kah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang di harus dilajar lah, harus diperhatikan. Enggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua enggak ada yang meneruskan itu, enggak tahu sama sekali, hilang lah, jadi susah lah.
1: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
1: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

dari Puncak Tikala, Prompat Manado, Suara Budaya Kawanua, menyapa selamat siang yang untuk Suara Budaya dimanapun berada, yang setia dengan Turang Terus di Prompat Manado, baik yang mendengarkan di 88,6 FM, di 11,8 AM, juga di streaming RRI Digital. Sore ini, untuk Nyir Malam Sore, saya Fani menemani Suara Budaya kembali selari setelah di Nyir Malam yang tadi. Dan menemani dari jam 3 sore saat ini hingga pukul 20 atau jam 8 waktu Indonesia Tengah. Dan masih menemani dengan lagu-lagu Nusantara yang hadir sampai jam 5:30 sore nanti. Juga di jam 4, seperti biasa terus berjumpa di acara Request Sore Pilihan Pendengar. Ini untuk Anda yang ingin bergabung, tetap nantikan ya untuk acara request nanti jam 4 sore baru dimulai. Iya, sampai di jam 5:30 sore lanjut dengan Nuansa Islami ya. Nantinya orang akan bergabung dengan Pro 1 Manado sampai di jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Lanjut menemani di Nyiur Malam Sore di si Minggu di pukul 18 pada Kidung Senja, orang hadirkan Kidung Pujian Rohani Kristen untuk Sahabat Budaya untuk 1 jam ke depan sampai di jam 7. Dan di jam 7 malam nanti Senanubu sampai di siharnya akan kami hadirkan untuk lagu-lagu daerah ya di Nyiur Malam Sore edisi hari ini. Itu dia untuk program siaran di Minggu sore dengan saya Fani yang menemani, dan tentunya juga dengan informasi yang akan turang hadirkan ya di sepanjang Nyiur Malam Sore ini. Untuk itu tetap yang turang terus di Prompat Suara Budaya Kawanua.

Sahabat budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu no yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, sahabat budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini no yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

0: Bole dedim.
1: Bole.
2: Laban.com.fm. Sublas 88.8.

satu lagu dari Titi DJ, Cinta Kita. Ya sudah ya, kalau dengar lagu-lagu nostalgia begini, kenapa sampai dibilang nostalgia ya? Karena mungkin kalau kita dengar lagu-lagu dulu itu bisa ingat yang dulu-dulu mungkin ya. Apakah kalau wow begitu ya? Apakah Sabuda juga punya feeling yang sama ya? Kalau dengar lagu-lagu dulu, aduh kayak asik ya. Karena mau dapat ingat tuh dulu-dulu dang. Dapat ingat dulu-dulu. Nah, satu lagu lama tuh seringkali mampu menarik seorang kembali ke periode tertentu dalam hidup kita ya. Dalam hidup ya, tanpa disadari playlist musik bisa berfungsi sebagai tempat tersimpannya emosi dan potongan pengalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ya betul memang ya, kayak rasa keren nih. Bagaimana gitu Kang? Musik bukan cuma didengar sebagai bunyi, tapi hadir bersama peristiwa yang menyertainya begitu. Nah, ketika sebuah lagu terdengar pada momen penting, otak kita tuh merekam keterkaitan antar suara, suasana, emosi dalam satu kesatuan memori. Karena itu saat lagu yang sama diputar kembali, yang muncul itu bukan hanya alunan musik ya, tapi juga perasaan, atmosfer, sampai detail kecil dari pengalaman masa lalu. Betul enggak? Nah ini ya, kita ngulik dulu DP. Sebuah penelitian ya dalam jurnal Investigating the Role of Involuntary Retrieval in Music Void ya. Aduh panjang nih, ulangi ya. Dalam jurnal Investigating the Role of Involuntary Retrieval in Music Void Autobiographical Memories ya. Maaf ya kalau wau salah cumu. Yang dimuat di Consciousness and Cognition yang menunjukkan bahwa musik bisa memicu kemunculan ingatan autobiografi secara spontan gitu. Jadi studi ini menjelaskan kalau musik mampu menghidupkan kembali pengalaman masa lalu yang syarat emosi dan detail, bahkan tanpa adanya usaha sadar untuk mengingatnya. Nah, hal ini yang terjadi karena musik punya keterhubungan yang erat dengan sistem emosi dan memori di dalam otak, sehingga bisa mengaktifkan kembali ya pengalaman yang sudah lama tersimpan. Nah, temuan dalam jurnal Music Memory and Emotion of Journal of Biology yang juga menegaskan kalau musik punya hubungan kuat dengan emosi yang berperan dalam memperkuat proses pembentukan ingatan. Nah, pengalaman yang disertai musik ini cenderung lebih mudah diingat karena emosi yang muncul saat mendengarkan lagu itu memperkuat jejak memori di otak kita. Musik bahkan bisa jadi bagian dari identitas seorang karena sering dikaitkan dengan fase kehidupan tertentu, seperti masa remaja atau peristiwa yang penting lainnya ya. Sementara itu penelitian dalam jurnal Differential Effect of Familiarity and Emotional Expression of Musical Cues of Autobiographical Memory Properties di Memory and Cognition menemukan kalau musik yang familiar dan punya muatan emosional kuat dapat memunculkan ingatan autobiografis yang lebih detail. Lagu-lagu ini mampu mengaktifkan kembali memori tentang tempat, waktu, dan orang-orang yang terlibat dalam suatu pengalaman. Nah, pada akhirnya playlist bukan hanya kumpulan lagu yang diputar berulang, dia dapat menjadi arsip emosional kehidupan, tempat kenangan tersimpan tanpa disadari gitu. Lalu muncul kembali setiap kali musik yang sama terdengar di masa kini. Jadi mungkin bisa nangkap ya soal budaya. Tadi itu penjelasan dari sebuah penelitian. Kenapa musik dan cara otak kita tuh mengingat masa lalu.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengan informasi dan lagu Nusantara sore ini mengantarkan Torang hingga jam 3 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah ya. Torang akan kembali masuk di pas jam dan nanti Torang berjumpa lagi di acara Riko Sore di pilihan pendengar. Jangan kemana-mana untuk yang mau bergabung, tetap dengan Torang terus di perempat suara budaya Kawanua.
1: Pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti

0: plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
1: Ya, filosofinya.
0: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
1: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada 4 ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
0: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, Bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
1: Adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat, atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
0: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Nah, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
1: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
0: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap. ada 4. Daerah Tanah Tidung zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
0: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
0: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
0: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: dengan pendengar. Cincin kawin yang
1: kita lihat. Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Perompat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perompat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

0: Kembali lagi di acara Pilpen, pilihan pendengar edisi hari ini. Selamat sore, selamat pukul apa lagi. Di saat ini jam 4, torang masuk di acara request. Dan saat ini juga Wafani so buka untuk sesi requestnya. Untuk Anda yang ingin bergabung, so boleh gabung untuk request pilihan lagu daerah, lagu Indo dan Dangdut ya. Sambil salam-salam tiga orang spesial, mari juga gabung di chat WhatsApp atau di SMS di nomor 0853-424-928 ya. Selamat sore, selamat berakhir pekan, sawo budaya. Dan hari ini cuaca di Manado sangat cerah ya, sangat mendukung juga seharian ini di Manado ya. Jadi untuk Anda mungkin tidak boleh lewatkan ya, kalau lagi free time atau waktu luang, bisa mengisi dengan hal-hal yang menyenangkan. Yang di luar untuk mengisi hal-hal yang menyenangkan di luar rumah juga ini sangat baik sekali ya. Entah sawo budaya dari pagi, mungkin dari pagi ini mau olahraga pagi. Memang cuaca seharian bagus sekali di sawo budaya ya. Dan yang lagi santai di rumah atau dengan rutinitas sore hari ini, semoga terhibur dengan pilihan lagu yang terang hadirkan di Pilpen sampai jam setengah 6 sore nanti ya. Tentunya juga sawo budaya ingin mendengarkan pilihan lagunya, bisa gabung request ya. Sekali lagi nanti ketik di chat WhatsApp dan SMS di 0853-424-928 ya. Salam tiga spesial sambil request lagu daerah, lagu Indo dan lagu dangdut.
1: Roposa.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Thank you.

tadi dengan pilihan lagu daerah Indonesia dangdut sore ini, sambil juga Fanny berbagi informasi ya, di mana Wakil Bupati Minahasa Vanda Serundayang SSMAP dan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Linda Dewantania MMMSI menghadiri pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 berlangsung di Gorontalo atau Provinsi Gorontalo Sabtu 20 Juni ya. Kegiatan ini adalah ajang pertemuan terbesar untuk pelaku sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan di Indonesia. Secara resmi dibuka oleh Pak Gibran Raka Buming Raka, Penas Petani Nelayan ke-17 ini adalah forum strategis untuk memperkuat sinergi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, petani, dan nelayan dalam mendorong kemajuan sektor pangan nasional yang berkelanjutan. Memulai kegiatannya berbagai inovasi teknologi dan praktik terbaik dari berbagai daerah dipertukarkan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas hasil usaha, dan kesejahteraan petani juga nelayan di seluruh Indonesia. Wakil Bupati Minahasa Bu Vanda Serundayang mengatakan kehadiran pemerintah Kabupaten Minahasa pada ajang nasional ini adalah bentuk dukungan nyata terhadap penguatan sektor pertanian dan perikanan yang menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah. Menurutnya Penas tidak hanya jadi sarana silaturahmi bagi petani dan nelayan di seluruh Indonesia, tapi juga menjadi momentum penting untuk memperluas wawasan, membangun jejaring kerjasama, menyerap berbagai inovasi yang dapat diterapkan di Kabupaten Minahasa. Pembukaan Penas ke-17 turut dihadiri para menteri dan wakil menteri kabinet, anggota DPR Republik Indonesia, gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia, bupati dan wakil bupati dari berbagai daerah, dan para ketua Kontan Tani Nelayan Andalan atau KTNA dari seluruh Indonesia. Dalam kegiatan ini, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Minahasa didampingi sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa, antara lain Asisten 3 Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kepala Dinas Sosial, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, dan Direktur RSUD Samratulangi Tondano. Keikutsertaan Kabupaten Minahasa dalam Penas Petani Nelayan ke-17 ini diharapkan mampu memberikan manfaat besar untuk pengembangan sektor pertanian dan perikanan daerah, sekaligus memperkuat kontribusi Minahasa untuk dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: lepas jam 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Nyiur melambai sore,

0: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
1: Bantet itu saya betang ai. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
0: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
1: Kita tanung apa penyakit ini sebabnya. Lalu ditanung beliau ada anuradi temannya minta batang ai.
0: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
1: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Kalau sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Dan mau sigar kita adakan seperti batang ai baharago tadi.
0: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
2: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baras begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar, bajangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya, Pak.
0: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.

0: Habis itu kita kembali ke petang ayan. Itu petang ayan itu sebenarnya menyembah, menyembah kepada roh kuitan peninian pada Tuhan Pemuyangan, bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang air, memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
0: Itu malin kalau yang kita mau cukup parat tadi, karena di situ sakitnya Pak. Itu nang di habis diambil sidin kalau dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lantai yang di julung ke Batati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini. Ini penebusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih, nah bahwa ini penebusi penghurupi. Nah, jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
0: Makanya di kami ini Pak, kalau penyakit itu kadang menemukan peng lah. Artinya kadang menemukan ke situ Pak. Urusan memukul rumah sakit itu kan dipikir banget dulu. Gak kacau oleh habis Lampung. Kesan lupa.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang air.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: viene Bayer.
1: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Iyo kote Kang, beda pengen nih lagu ini baru dapat ingat yang ini hari Minggu tanggal 21 ada sebagian daerah yang merayakan pengucapan syukur ya. Oke, selamat berpengucapan syukur dan pasti di jam begini masih sangat-sangat ramai ya. Malahan ada yang masih mau berdatangan, masih menanti tamu-tamu yang lain baru mau OTW ya ke rumahnya Sawah Budaya yang saat ini lagi open house untuk pengucapan syukur. Aduh, senang sekali, meriah sekali ya suasana di minggu ini. Dan pasti juga minggu-minggu berikut ada ya di tempatnya Sawah Budaya yang sudah ada waktu, yang sudah dijadwalkan mungkin minggu-minggu depan. Minggu berikut, dua minggu berikut. Karena ini torang masih dalam bulan pengucapan syukur ya. Yang pasti masih berlangsung sampai bulan Juli. Agustus ya. Oke, tergantung dari daerahnya masing-masing ya yang sudah menetapkan waktu untuk merayakan pengucapan syukur. Ya, Sawah Budaya sore ini juga mau menyapa untuk Pak Vero Tinggogoy. Mat sore Pak Vero yang saat ini mau dengar lagu dari The Mercies, The Mercies hanya satu. Salam tiga spesial untuk Julita Rompas yang pertama, kedua Ibu Melani di Wonasa dan untuk Pak Kristianus di Sangihe. Salam ketiga ya. Oke, terima kasih Pak Vero. Oke, selamat sore ya Pak Vero Tinggogo yang juga lagi mendengarkan WAU di Perempat Manado saat ini sudah gabung di Pilpen edisi hari ini. Langsung jutron ke Pak Vero Pelagukang dari The Mercies hanya satu.

3 kali Endles akhirnya menjadi lagu terakhir di acara request pilihan pendengar saat ini. Sudah jam 17 lebih 31 menit sehingga Woven akan mengakhiri Pilpen saat ini, dan terima kasih yang sudah berkirim lagu, berkirim salam juga di acara request sore ini. Nanti bisa gabung lagi sebentar malam di acara request malam ya. Tentunya nanti dengan penyiar selanjutnya di Nirmame Malam. Tapi Wofani masih mubat temang akang sampai jam 8 malam nanti. Dan saat ini di jam 5:30 turun masuk di Nuansa Islami. Saatnya turun bergabung dengan Pro 1 RRI Manado.

0: langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
0: rri.co.id Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
3: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati. Dia tidak cari mati. Dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang menyindai

hampir dan nikmat yang menghampiri. Kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Setelah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita. Tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya. Dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang. Jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum, dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah. Melihat mereka yang tak seberuntung kita. Melihat mereka yang tak semampu kita. Agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita, tetap besar dan agung di hati sebagaimana layaknya. Karena pada hakikatnya, tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Unzuru ila man asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

0: tak mau. Semua terjadi lantaran perbuatan saudaranya sendiri yang tega menyetubuhi Mawar yang tak lain merupakan pamannya. Entah sampai kapan Mawar terus menanggung malu dan rasa trauma itu. Marah dan dendam selalu dirasakan tiap kali bertemu pelaku. Mengurung diri menjadi pilihannya dalam membunuh waktu di tiap harinya. Tak ingin bertemu, berinteraksi dengan siapapun kecuali orang tuanya. Jonathan, orang tua Mawar, tidak menyangka saudaranya tega melakukan demikian pada anaknya. Baginya, pelaku bukan lagi saudara, dan memenjarakannya menjadi ambisi utama. Tak kuat hatinya dengar tangisan anaknya. Tiap kali ia bertanya, jarang anaknya itu menjawab. Namun, air mata tangis yang terus mengalir dengan suara lirih memanggil Papa. Sembari memeluknya, menjadi satu jawaban tersirat yang dapat ia rasakan. Sebagai orang tua, dirinya merasa gagal dan bersalah karena tak mampu menjaga dengan baik amanah terindah dari yang kuasa. Seandainya saat itu saya ada di rumah, pasti tidak akan terjadi. Seperti itulah yang selalu terngiang dalam pikirannya. Dirinya sebagai orang tua ingin anaknya pulih dari trauma itu dan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun melihat anaknya itu, ia tidak yakin trauma itu akan hilang dalam waktu yang singkat.
1: Siang, Bang.
2: Siang.
1: Bagaimana? Mau ketemu Bribda Rahel, Bang.
2: Oh, dia ada di ruangan. Kok tahu dia di ruangan di belakang, dong?
1: Iya.
2: Oh, iya, silakan.
3: Masuk.
1: Pagi, Bu.
3: Kakak, mari silakan masuk.
0: Dia Bribda Rahel, polisi wanita yang menangani kasus kekerasan seksual itu. Tangis anak korban kekerasan seksual termasuk orang tuanya jadi hal lumrah baginya. Sebagai petugas penegak hukum, dirinya harus profesional. Namun sesekali air mata tak mampu ia bendung mendengar penjelasan dan tangis korban. Pada kenyataannya, bukan saja korban dan orang tuanya yang merasa terpukul dari kejadian itu. Tangis itu juga pecah dari pelaku. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tekanan sosial dari sekitar, tak saja tatapan sinis, namun juga hujatan terus menghampiri pelaku. Satu beban besar jadi tanda tanya pelaku. Apakah dirinya masih pantas dan dapat diterima lingkungan sekitar setelah bebas nanti?
4: Setelah kita mendapat laporan, kita minta keterangan. Apakah ada dikasih uang menjanjikan sesuatu atau tidak. Karena kan dalam pasalnya kan ada perbedaan. Uangnya itu kita, kalau memang uangnya masih ada, kita bisa jadikan barang bukti. Kalau untuk penyesalan dari pelaku, ya sangat menyesal setelah ditahan 20 hari di sel, pasti ada rasa penyesalan. Kemudian merasa ingin meminta maaf, tapi sudah tidak ada waktu seperti itu. Karena dia tahu bahwa itu perbuatan yang salah, kenapa dia lakukan. Untuk rasa penyesalan tetap pasti ada.
0: Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Bovendigul tidak tutup mata atas banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Sosialisasi gencar dilakukan menyuarakan hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait kasus yang menimpa Mawar juga tak luput dari pelayanannya. Pendampingan dari pihak kepolisian, medis hingga rohaniawan yang tergabung dalam P2 TPA mutlak diberikan. Itulah yang disampaikan Wina Dumbon selaku ketua P2 TPA daerah ini. Sayangnya, lingkungan sekitar selalu jadi penyumbang lambatnya pemulihan trauma. Pertanyaan tak perlu selalu saja terlontar, yang buat korban kembali teringat kejadian kelam terhadap dirinya.
5: Terima itu yang dilaporkan memang banyak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kekerasan seksual juga banyak. Memang untuk tahun 2018 anak saja ada 32 kasus, itu 2018 ya. Nah, korban sendiri biasanya itu didampingi ya. Baik oleh kami sendiri, di kesehatan juga diberikan penguatan dan juga tenaga rohaniawan. Tujuannya yaitu agar mereka tidak trauma. Karena mereka yang kasus kekerasan seksual ini, kalau tidak didampingi, itu traumanya berkepanjangan. Memang kami dengan keterbatasan yang ada, seharusnya itu harus ada tenaga psikolog, ya, khusus untuk anak. Sehingga dia bisa mendampingi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini, sehingga dia bisa memulihkan dengan berkonseling ataupun dengan cara yang lain-lain, hiburan, supaya dia bisa melupakan trauma yang dia alami. Memang itu kami belum ada. Kasus kekerasan terhadap anak ini menurut kami sebetulnya

0: Sangat mengkhawatirkan. Memang yang terlihat terlapor ini hanya di tingkat kabupaten. Tetapi kami juga sesungguhnya mendapatkan banyak laporan dari distrik ya. Bagaikan fenomena artinya gunung es yang tampak yang sedikit yang kami tahu. Sayang sekali banyak yang tidak terungkap.
1: Itulah suara Dr. Meli, tenaga medis yang dipercaya tangani korban KDRT termasuk kekerasan seksual yang menimpa Mawar. Menurutnya, kondisi korban kala itu secara mental sangat tergoncang. Orang terdekat, terutama ibu, harus selalu ada di sampingnya. Tanpa pendampingan serius, rasa trauma korban hampir dipastikan makin tak terkendali. Yang tidak menutup kemungkinan mengalami gangguan jiwa, bahkan kemungkinan terburuk Mawar memilih akhir hidupnya. Memulihkan kejiwaan korban itu tidak mudah. Melihat keadaannya, diperlukan waktu yang cukup lama dan pendampingan harus serius. Trauma dapat diatasi, namun untuk hilang secara total itu tidak mungkin, karena seumur hidup catatan kelam itu tak pernah akan terhapus dari memori ingatannya. Pindah pada lingkungan baru menjadi solusi yang cukup tepat bantu pulihkan korban.
2: Kondisi fisik dan psikis pada anak-anak ini pasti terganggu, secara mental pasti terganggu. Otomatis mereka pasti akan ada trauma berkepanjangan. Jadi pada waktu itu anak ini cenderung mengurung diri, karena gini, pada waktu kejadian dia tidak mau keluar dari rumah. Jadi dia hanya mengurung diri tetapi harus ada orang tuanya. Dia tidak mau ada orang lain di situ. Jadi dia kayak malu untuk keluar rumah. Dan pada waktu kejadian itu dia menceritakan bahwa dia sangat ketakutan sekali. Jadi kemana-mana dia harus ikut dengan bapaknya. Dia tidak mau lagi bilang, oh kayak anak-anak yang lain berinteraksi, bermain atau apa, enggak, dia enggak mau. Trauma pasti tetap akan ada, apalagi dia melihat sosok itu, pasti dia akan ada trauma. Apalagi dengan usia-usia itu, usia 8-9 tahun kan dia sudah paham, dia sudah mengerti, memorinya pasti akan teringat. Dan itu akan tersimpan di memorinya dia. Dia tidak akan lupa.

0: Menjadi pendengar yang baik, itu yang selalu diposisikan Pendeta Romano selaku rohaniawan. Memberi maaf itu memang tidak mudah. Sebagian besar korban kekerasan seksual yang ia tangani enggan memberi maaf pada pelaku. Dirinya pun tak bisa memaksakan itu, meskipun maaf menjadi satu target penting dalam pendampingan rohani. Sebab ia sadar, atasi rasa trauma itu tidak mudah, butuh proses dan waktu yang cukup lama. Tangis Mawar bercerita kejadian kekerasan itu, menjadi proses pemulihan yang sangat baik, kurangi trauma yang dialami. Baginya, tak ada kata gagal untuk memaafkan. Namun, itu hanyalah maaf yang masih tertunda.
1: Kejiwaan dari si korban. Dan pada saatnya, kami lebih banyak mendengar. Katakanlah dari mungkin percakapan verbal dari sisi persentasenya 100%, 80-90% kami lebih banyak mendengar. Misalnya si korban kemudian dalam satu pernyataan tertentu misalnya yang menggambarkan bahwa dia belum siap untuk menerima keadaan seperti itu. Kami tidak bisa memaksakan dia untuk harus bilang untuk dia kamu harus memaafkan. Tidak. Kan itu justru akan membuat dia semakin terbenam. Wah, saya ini sudah dibegitukan terus saya dipaksa harus memaafkan. Ini terlalu sulit untuk saya. Malah dia punya traumanya itu akan bertambah. Kita ini terkait dengan masalah manusia yang hidup, manusia yang berdaging, yang memang pada saatnya ketika dia mengingat kembali kondisi itu, dia akan drop kembali. Apapun yang terjadi, memang kita dituntut untuk memaafkan. Ini yang biasa saya sampaikan untuk siapapun dia korbannya, kita diwajibkan untuk memaafkan. Tapi kalaupun saat ini kita belum bisa memaafkan, anggaplah itu pemberian maaf yang masih tertunda.
2: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Tuhan Yesus bilang, "Marijo datang pa kita." Semua yang solala, solema, deng berbeban berat, kita mau kasih telapas itu semua. Pikul jo tu beban yang kita ada kasih. Dan belajar pa kita, karena kita lemah lembut, deng penuh kasih.

kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, borukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Ada begitu banyak orang yang berjalan ke lembah kekelaman dan juga sedang berjalan ke jurang maut. Tetapi ada satu pesan khusus dari Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius 11 ayat yang ke-28.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: kasih Sobude masih setia mendengarkan Perempat Manado di 88,6 FM atau di 88 AM atau mendengarkan di streaming RRI Digital. Dan masih di Nyimambi Sore dengan Wovani akan menemani sampai jam 8 malam nanti. Dan sudah menemani dan memberkati Sobude dengan kidung pujian rohani di Kidung Senja untuk Nyimambi Sore edisi Minggu. Tidak terasa saat ini sudah jam 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan beralih pada acara selanjutnya di Senandung Bosami untuk edisi Minggu ya. Kembali menemani dengan lagu-lagu daerah Gorontalo hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap nentrong terus di Perempat Suara Budaya Kawanua.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia.

0: sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
1: Aku pusing, pusing, pusing.
0: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
2: Pernah saya sudah tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. Dia hobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali, pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa sudah tidur dengan HP yang sudah nonton pada dia.
1: Aku bilang, tak kau lindungi.
0: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
2: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung, mama HP, langsung dia bawa lari, sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
0: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan, adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
2: Biasa sementara dia main asik-asik main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main maguling toh, dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia tidak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
3: Mau hapus itu dia, Ma? Mau hapus, ah?
0: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
3: Jangan banting.
0: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu, Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan, misalnya makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
4: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-jat. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini, baik hari ini, kemarin, dan besok itu dia pikirkan terus-menerus.

0: meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
1: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
0: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah main sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh kalau ditanya berapa jam mainnya, oh cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
1: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewe, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi yang semu.
2: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa gitu.
1: Hari ya. Itu Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
2: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screen saver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
1: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
2: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
1: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Kakak, Tasya, kakak, stop jadi HP, kurang salur di HP terus ya, stop.
4: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih teman-temani dengan lagu Gorontalo di Senandung Musa Medisi hari ini ya. Sahabat budaya, ada 5.000 alat musik tradisional Pulau Palo disiapkan sebagai souvenir khas bagi para peserta PENAS ke-17 Petani dan Nelayan 2026 ini. Kegiatan nasional yang mempertemukan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia ini jadi momentum penting untuk Gorontalo untuk memperkenalkan identitas budayanya. Pulau Palo dipilih bukan tanpa alasan, karena selain unik, alat musik ini ada syarat makna dan sejarah panjang masyarakat setempat. Pulau Palo merupakan alat musik sederhana yang terbuat dari bambu, tapi menghasilkan bunyi khas yang ritmis dan menghibur. Dulu, Pulau Palo ini sering dimainkan oleh para petani sebagai hiburan di sela-sela aktivitas di ladang. Sekarang, keberadaannya terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang mencerminkan kehidupan, kebersamaan, dan kearifan lokal masyarakat Gorontalo. Melalui pembagian souvenir ini, pemerintah daerah berharap para peserta tidak hanya bawa pulang kenang-kenangan ya, tapi juga cerita tentang budaya Gorontalo. Pulau Palo jadi simbol bagaimana nilai tradisional tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Selain itu, langkah ini juga jadi strategi promosi budaya efektif, karena setiap tamu akan mengenang pengalaman mereka melalui benda yang memiliki nilai historis dan emosional ini ya. Tidak hanya sebagai alat musik, Pulau Palo juga mengandung pesan edukatif tentang pentingnya menjaga dan mencintai budaya lokal. Dan generasi muda diharapkan bisa melihat bahwa warisan nenek moyang ini bukan hanya peninggalan, melainkan identitas yang harus dirawat dan dikembangkan. Dengan demikian, pelestarian budaya tidak hanya berhenti pada seremoni ya, tapi ini bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan dengan hadirnya Pulau Palo sebagai souvenir yang di ajang nasional ini, Gorontalo menunjukkan komitmennya untuk mengangkat budaya lokal ke panggung yang lebih luas. Dari alat hiburan sederhana para petani di masa lalu, sekarang Pulau Palo menjelma menjadi simbol kebanggaan daerah. Para peserta pun diharapkan membawa pulang bukan hanya sebuah benda, tapi juga semangat kebersamaan dan kekayaan budaya dari bumi Gorontalo.

0: saya ini ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
1: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
0: Di bidang ketenaga kerjaan.
2: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
3: Oke.
4: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil ini orang di pesan komputer yang saya awal yang tua tadi ya saya sampai kamar dia soalnya sih.
2: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara. Bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
0: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diperlukan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
2: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
0: Saya sudah berusaha, cuma ya suara saya kan cuma ya itu saja dianggap saya cuma memang padahal setiap orang saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
2: Sejak kecil Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun sampai hari ini ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
0: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya tidak diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
2: Muhajir Suleman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Suleman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
3: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan badu. Dia kan dia tinggi-tinggi diminta, nunggu-nunggu ada yang masuk, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia laptop.
2: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Suleman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Masih dengan lagu-lagu Gorontalo menemani Sawah Budaya di Senandung Bosam edisi hari ini sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa juga, Fani yang menemani Sawah Budaya di Nyirmambi sore dari jam 3 sampai saat ini, semua 5 jam lamanya kebersamaan kita, hingga di menit ke-46 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Hingga saatnya, Fani yang bertugas semua pamit, karena sedikit terong semua lanjut di Nyirmambi malam, nanti ada Keke Heni yang mau buat temang sahabat budaya untuk program Nyirmambi malam selama 4 jam ke depan sampai jam 12 tuntasnya siaran kami. Tentunya masih ada program acara menarik di Nyirmambi malam untuk diikuti bersama. Jadi sahabat budaya tetap yang terang terus nih, baik yang mendengarkan di 88,6 FM, di 11,8 AM dan juga di streaming RRI Digital. Dan selamat menikmati waktu luang Anda malam hari ini apapun rutinitasnya, semoga menyenangkan. Yang diperhadapkan dengan pekerjaan atau si malam semangat sampai tuntasnya, yang lagi bersantai setelah makan malam, selamat bersantai dan semoga terhibur dengan lagu-lagu enak daerah yang masih akan hadir menemani Anda sepanjang malam hari ini sampai nanti jam 12 malam ya. Sekali lagi Wow yang bertugas semua pamit, nanti buku dapat lagi dan waktu di lain waktu dan kesempatan. Salam budaya, sampai jumpa.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah, kadim dibelah, kadim membelah.

0: Ya, lain lubuk, lain ikan, lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah, di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah, jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulitnya manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, kepur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai itu kan, dibaca dulu. Ada kan caranya itu kan, kalau orang Tidung ladi, bilang orang, begaris-garis kan, nah harus ikut garisnya itu kan. Sama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia, labunya itu.
2: Kalau dipotong sembarangan, kenapa, Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan, bilang anu orang tua, bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati. Gak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Iya labu tuh, itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dadai, hanya mengikut aja.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan, mana ada orang mau-maunya. Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Bilang orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan, tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas, masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Mastura, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus sekali.

0: Saya pegel lumbang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin tidak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
1: Ada pernah terjadi itu.
0: Tapi dulu bukan baru. Dulu.
1: Itu yang berat tuh bilang.
2: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
3: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian, kakak yang orang Tidung sering buat?
4: Tahu sedikit aja. Dari inilah nenek sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang itu.
2: Sementara John Day, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
5: Nah, karena orang meninggal itu pasti utama itu ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya, ini yang perlu yang harus dilajar lah, harus diperhatikan, enggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua enggak ada yang meneruskan itu, enggak tahu sama sekali, hilang lah, ini susah lah.
2: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: Aku pemenangnya. Aku yang paling tinggi. Aku yang menguasai seluruh daratan.
1: Hai Gunung Meratus, kau telah menipuku. Barang siapa yang menyeberangi atau mengarungi Danau Jempang ini dengan menyebut nama Gunung Meratus, maka di saat itu juga akan datang angin topan yang sangat dahsyat, dan itu sebagai tanda kemarahanku.

0: Kisah ini akan kami persembahkan dalam drama legenda asal-usul Danau Jepang.
1: Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Danau Jempang adalah salah satu danau yang berada di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Danau yang luas dan sangat indah ini biasanya dijadikan para nelayan untuk mencari ikan dan sering dikunjungi wisatawan yang berdatangan dari dalam daerah ataupun wisatawan asing. Kecamatan Tanjung Isui, Kabupaten Kutai Barat yang terkenal dengan dara-dara Tunjungnya yang pandai membawakan tarian khas daerahnya baik tua maupun muda tentu tak akan memisahkan nama Tanjung Isui dengan Danau Jempangnya. Diceritakan, suatu ketika datanglah Ayus yang disuruh oleh Lintang Olo untuk menjumpai Gunung Nungan, Gunung Jempang, Gunung Konyut, Gunung Meratus, dan Gunung Pemangkas. Untuk membicarakan masalah pelebaran gunung-gunung tersebut demi mudahnya daerah tersebut dikunjungi orang. Apabila gunung-gunung masih merupakan gunung, maka akan sulit orang berkunjung ke sana. Paling-paling terbatas hanya pada orang yang berniat untuk pergi ke sana saja. Atas saran dan anjungan Ayus, mereka semua sepakat dan berjanji bahwa gunung-gunung itu bersedia untuk dilebur menjadi air. Ayus pun berjanji bahwa dalam waktu 8 hari 8 malam, mereka semua akan meleburkan diri menjadi air. Pada masa itu, Gunung Jempang dan Gunung Meratus bersahabat. Semakin hari, kedua gunung tersebut tumbuh semakin tinggi. Pada suatu hari, kedua gunung tersebut membuat suatu perjanjian persaingan.

0: Hai Gunung Meratus, bagaimana jika kita bersaing siapa yang lebih tinggi?
1: Baiklah.
0: Siapa yang lebih tinggi, dialah yang menjadi penguasa wilayah ini.

0: Siang malam berlalu, hari demi hari berganti. Kedua gunung tersebut semakin tinggi, dan ketinggiannya selalu sama satu sama lain, semakin hebat dan tak tersaingi. Ketika sudah mulai lelah, muncullah satu ide dari Gunung Meratus.
1: Hai Gunung Jampang, sepertinya kita terlalu kuat dan terlalu tangguh semakin hari kita semakin tinggi. Rasanya tidak ada yang akan kalah karena kita memiliki kekuatan yang setara.
2: Benar sekali.
1: Bagaimana jika kita berlomba meruntuhkan diri? Yang runtuh lebih cepat, dialah yang menang.
2: Baiklah, aku yang akan menghitung. Pada hitungan ketiga, kita harus meruntuhkan diri. Siap? 1, 2, 3.
1: Aku pemenangnya. Aku yang paling tinggi. Aku yang menguasai seluruh daratan.
0: Gunung Jempang pun meruntuhkan dirinya dengan cepat dan menjadi Danau Jempang. Sementara Gunung Meratus hanya meruntuhkan dirinya sedikit. Gunung Jempang pun kecewa karena Gunung Meratus menipunya.

0: Hai Gunung Meratus, kau telah menipuku. Mulai hari ini, akulah penguasa air. Semua isi di dalamku akan menghasilkan kekayaan. Emas, kayu, dan barang berharga lainnya akan melewati aku. Dan mulai hari ini, jika ada yang melewati aku dan mereka memuji ketinggianmu, maka aku akan memunculkan petaka bagi mereka.
1: Tidak masalah. Aku menguasai daratan, kayu, tanaman, dan semua yang di daratan akan melewati aku. Dan jika ada yang melewati aku sambil memuji keindahanmu, aku akan mencelakakan mereka.
0: Ah, Gunung Meratus, kau ternyata mengingkari janji.
1: Aku tidak mengingkari janji, Jampang. Akan tetapi jika kita semua menjadi air, menurutku itu akan tidak bagus. Maka aku lebih memilih tetap menjadi gunung, menjadi perhiasan kau, Jampang.
2: Tepat pada hari yang dijanjikan, maka leburlah Gunung Jempang menjadi air berbentuk danau. Ketika Gunung Jempang menoleh ke Gunung Meratus, Gunung Nungan, Gunung Konyut, ternyata mereka masih tetap berdiri megah di tempatnya menjadi bagian dari Gunung Meratus. Akan tetapi, Gunung Jempang yang sudah menjadi danau itu semakin marah, tak bisa mengendalikan emosinya. Ia pun bersumpah serapah.
0: Baik, jika demikian, aku akan balas dendam. Barang siapa yang menyeberangi atau mengarungi Danau Jempang ini dengan menyebut nama Gunung Meratus, maka di saat itu juga akan datang angin topan yang sangat dahsyat. Dan itu sebagai tanda kemarahanku.

Konon sampai sekarang, orang-orang yang mengarungi Danau Jepang tabu untuk menyebut nama Gunung Meratus karena takut terkena musibah, terkena sumpah Danau Jepang yang tadinya berasal dari Gunung Jepang.

0: jika kita berada di Danau Jempang, akan terlihat Gunung Meratus yang tinggi dan ujung gunung yang agak miring. Begitupun sebaliknya, jika berada di Gunung Meratus, akan terlihat dengan jelas Danau Jempang. Hingga saat ini, masyarakat Jempang mempercayai hal ini. Ada banyak orang yang melintas Danau Jempang dan memuji Gunung Meratus mengalami perahu tenggelam dan hal lain. Jadi, jika berkunjung ke Danau Jempang, tidak apa-apa jika melihat atau memotretnya. Namun sebaiknya, jangan menegur atau memuji keindahan gunungnya. Karena itu adalah suatu pantangan jika berada di Danau Jempang.
1: Demikian drama legenda asal-usul Danau Jempang, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong, Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda. Dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu Pan de Muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sahabat budaya, for Loni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Loni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang pembeki rame ini acara. Asalkan jangan satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
2: Nyiur Malam Bayi Malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya Kawanwa.

Kembali lagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Dan selamat malam untuk sahabat budaya. Senang sekali terombak kudapa ulang di program lanjutan perempat. Untuk nyur malam bayi malam, kalau tadi sahabat budaya sudah dihibur dengan lagu-lagu pilihan, dan juga tadi ada drama ya, legenda untuk sahabat budaya. Seperti biasa di setiap pukul 20.00 lebih sedikit ya, untuk apresiasi budaya lokal tentunya, sampai di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa, Torang Somaso di program request Malam Baku Dapa. Nanti sahabat budaya boleh baku ikut di sini ya, request lagu Indonesia, bisa lagu daerah, bisa juga lagu dangdut ya, kalau misalnya ada yang ingin gabung. Dan seperti biasa ada satu topik yang diangkat, untuk sahabat budaya yang ingin gabung di sini ya, bisa, tapi bisa tanggapi topik dulu ya. Jadi untuk topik kita malam hari ini tentang barang yang selalu dibawa dan tidak bisa kalau ketinggalan. Jadi kalau sampai ketinggalan, aduh, bisa ribet urusannya ya. Iya, dan kita tahu bersama sahabat budaya, setiap orang pasti punya satu barang yang selalu dibawa kemanapun ya. Bahkan kalau barang itu tertinggal, rasanya memang ada yang kurang atau malah bikin kita parno atau panik gitu ya. Nah kalau dulu mungkin ya bisa dikatakan dompet jadi barang yang paling penting dan tidak boleh kalau ketinggalan ya. Tapi sekarang banyak orang yang mengaku lebih panik ketika ketinggalan ponsel daripada dompet ya, atau handphone daripada dompet. Wajar saja karena di dalam ponsel ada yang namanya kontak, ada pekerjaan, ada foto, media sosial. Sampai sekarang untuk alat pembayaran digital juga memakai handphone gitu ya. Dan selain ponsel mungkin ada juga yang tidak bisa jauh dari beberapa barang yang memang itu selalu dibawa dan tidak bisa ketinggalan gitu ya. Nah ini hanya pengen tahu sahabat budaya, kira-kira barang apa yang selalu dibawa dan paling penting untuk sahabat budaya dan tidak bisa kalau itu ketinggalan ya. Semua orang pasti punya satu barang yang selalu dibawa kemanapun dan tidak boleh kalau tidak dibawa atau tertinggal ya. Apa kira-kira ya, coba. Ini tunggu jawabannya sahabat budaya yang mau baku iko di sini. Sambil menunggu, ini punya satu lagu bagus untuk sahabat budaya, Fonda Pandean ya, dengan Ngana Tasolupa.

0: a quick guide to help you identify patch cable.
1: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
2: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
1: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
2: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
1: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
2: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
1: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
2: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
1: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
2: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
1: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
2: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
1: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
2: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
3: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
4: Sebelas delapan delapan AM.

Oke, dan sahabat Budaya masih dari Jalan Radio 1 Lantaran Sat RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Saat informasi waktu sudah 25 menit melintas dari jam 9 malam ya. Sorong semasa tentunya untuk program Malam Aku Dapat. Dan seperti biasa ada satu topik yang ingin coba angkat untuk malam hari ini ya. Untuk sahabat Budaya mau baku Iko bisa, tapi tanggapi dulu topiknya sebagai apa ya bonusnya. Bisa request lagu dan juga bagi-bagi salam tentunya untuk malam hari ini ya. Oke, dan kita masih ngobrolin tentang topik kita malam hari ini, barang yang selalu dibawa dan tidak bisa kalau misalnya itu ketinggalan ya sahabat Budaya. Sekali lagi kita masih membahas tentang barang yang selalu dibawa dan tidak bisa kalau ketinggalan. Kira-kira kalau sahabat Budaya apa yang tidak bisa ketinggalan dan harus selalu dibawa ya? Silakan kasih tahu barangnya apa dan alasannya ya.

sekali lagi ya, kalau dulu mungkin dompet ya, jadi barang yang paling penting. Tapi sekarang memang banyak orang yang mengaku lebih panik kalau ketinggalan ponsel misalnya daripada dompet ya. Dan wajar saja karena di dalam ponsel ada beberapa hal yang sering kita bawa ya sekalian. Saya bilang tadi ada kontak, foto, media sosial, alat pembayaran digital juga memakai handphone gitu ya. Jadi kayaknya jadi akhirnya pada akhirnya jadi handphone yang gak bisa ketinggalan daripada dompet ya. Karena mungkin dengan handphone kita bisa nelpon ke rumah cari tahu dompetnya ketinggalan ya, tolong disimpan gitu ya. Tapi kalau misalnya handphonenya yang ketinggalan, kita mau nelpon gimana gitu ya. Kalau dulu mungkin ada yang namanya telepon umum gitu ya, tapi kalau sekarang agak jarang orang memakai telepon umum gitu ya. Oke, saya coba baca dulu untuk beberapa yang sudah gabung di sini ya. Sambil saya tunggu juga bisa di live TikTok ya untuk yang ingin gabung. Kasih tahu barang apa yang nggak bisa ketinggalan dan selalu dibawa, dan sertakan judul lagu yang ingin di request. Salamnya buat siapa, tiga orang spesial ya. SMS, WhatsApp juga ini tunggu untuk sahabat budaya yang mau waktu ikut di sini, silakan. Dan oke, selamat malam untuk Kak Penyiar. Dari Randy yang ada di Perkamil ya. Kalau aku sih barang yang paling gak bisa ketinggalan itu adalah HP. Tuh kan, pernah satu hari sudah sampai kantor baru sadar HP tertinggal di rumah. Rasanya memang gak tenang seharian ya. Akhirnya pulang pas jam istirahat buat ngambil, terus balik lagi deh ke kantor gitu ya. Itu tadi dari Randy yang sudah gabung ya, sahabat budaya. Tanggapannya untuk topik kita untuk malam hari ini. Dan Randy malam hari ini minta lagu dari siapa nih? F2 Musik ya? Oh, yang di cover yang pernah dipopulerkan oleh Beta Resonata. Tak mungkin lagi ya. Oke, okay. Terima kasih untuk Bang Randy yang ada di Perkamil ya.

Oke, next ada siapa nih yang gabung di sini? Ada Dina. Selamat malam buat Dina. Kalau saya yang wajib dibawa itu dompet sih. Walaupun sekarang memang banyak pembayaran digital, tapi tetap aja yang namanya kartu identitas dan juga beberapa kartu penting lainnya kan ada di dalam dompet. Kalau saya sih barang yang selalu saya bawa kemanapun dan tidak boleh ketinggalan itu adalah dompet gitu ya. Oke, dan malam hari ini mau request lagu Antara Cinta dan Dusta ya, dari Handmark Hoka ya. Oke. Salamnya buat orang-orang rumah yang lagi dengerin Malam Aku Dapat untuk malam hari ini. Buat mama, buat papa juga. Dan buat seseorang yang ada di sana. Oke deh. Tapi kok lagunya Antara Cinta dan Dusta sih? Kirinya buat Saman tapi lagunya Cinta dan Dusta gitu ya. Oke, dan yang lain juga di mana untuk malam hari ini bisa tanggapi topiknya. Sekali lagi topiknya ya, enggak perlu panjang-panjang kalau ingin tanggapannya ya. Jadi kira-kira barang yang selalu dibawa dan tidak bisa kalau misalnya ketinggalan ya. Kira-kira apakah itu? Silakan ini tunggu sekali lagi di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok-nya aku ya. Untuk sahabat budaya yang ingin tanggapi topik, setelah menanggapi topik bisa untuk request lagu dan bagi salam untuk 3 orang spesial ya. Bisa chat di sini silakan untuk live TikTok-nya ya.

0: Ayo wawu, tumben ngana ini. Biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar. Tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman. Kau itu main apa pulang?
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Banas.
3: Pro 4 FM, suara budaya, kawan-kawan.

Oke, terang kasih tinggal lagu bagus yang Sohadiar ya. Kalau dulu lagu ini dinyanyikan oleh Ewi Masak dan ini kembali dinyanyikan oleh penyanyi yang merecycle tentunya, Hen Markoka, Antara Cinta dan Dusta, masih dengan judul yang sama tentunya ya. Terima kasih yang request lagu tadi, mudah-mudahan so terhibur di kesempatan malam hari ini. Dan kembali kita ke Malam Baku Dapa ya. Bergabung di sini yang baru gabung ya, belum sempat mendengarkan topik kita malam hari ini, kembali ini hadirkan topik kita malam hari ini. Torang lagi membahas tentang barang yang selalu dibawa dan tidak bisa kalau misalnya barang tersebut ketinggalan ya. Seperti ada yang kurang begitu ya. Apalagi barang ini selalu dibawa kemana-mana. Dan kalau ketinggalan kok jadi bingung, bingung sendiri malah panik gitu ya. Nah, selain dompet dan handphone, apalagi misalnya sahabat budaya yang tidak bisa dibawa. Oke, saya coba ke yang gabung berikut ini. Selamat malam buat Pak Vero Tinggogoy. Kalau menurut Vero, kalau mau kemana-mana, Vero Pediri dan Iman, kunci pintu rumah. Kunci pintu rumah, HP, dompet, sadiki cu. Cuma diminta satu ya, kok jadi banyak sekali nih. Berisi uang dan lain-lain. Oke, kalau mau kemana-mana tuh gimana, harus dibawa barang ya, bukan itu. Tapi apa, gak apa-apa dijawab seperti itu. Apa kabar dulu ke Kehe nih, so makan dabu-dabu roa. Aduh, kang main dan kok ada gara di dabu-dabu roa, kang. Oke, request lagu Jangan Kau Salah Menilaiku versi Hari Parintang. Cuman mau suka dengar sendiri, tampias juga buat si dia yang lagi pulang kampung and lagi monitor di Tanamon ya. Salam sehat, kangen and rindu untuk Keke Heni, makace, salam sehat dan jangan lupa bahagia bersama si dia. Aduh, hai. Dreams by Vero Tinggogoy, Puncak Pumoro Banjar. Oke deh, terima kasih Pak Vero. Nanti diputarkan lagunya, ditunggu saja ya. Next, ada siapa lagi yang gabung di sini? Oke, kalau ya Julita Rompas, Kiniar Tondano. Selamat malam Kak Heni, kalau Julita barang yang selalu dibawa itu adalah HP. Karena bisa selfie-selfie bareng teman-teman. Oh, alasannya cuma selfie-selfie ya, bukan yang lain. Request lagu. Apa nih? Lia Amulia. Kangen. Buat Kak Heni, makasih mat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya Julita mau kirim buat Sami Senduk di Rerer, Pak Vero di Pumoro, Bung Rian di Tikala Manado. Oke, buat Kak Heni, makasih mat malam. Malam aku dapa. Nanti mau cari ya lagu yang kangen yang dimaksud Lia Amelia kalau ada ya. Kalau ada pasti diputarkan. Next ada siapa nih? Ibu Anda yang ada di Suaan ya. Kalau Ibu Anda katanya HP yang tidak bisa ketinggalan ya. Kalau kita HP cas, biar HP enggak ada pulsa, yang penting baterai full. Kok apa DP hubungan dan gini? HP-nya enggak charge deng, ketinggalan. Bebay nih Ibu Anda, nyak baku maso ini. Oke, minta lagu Dian Piscesa, pilih akan aja. Oke. Ih, mana yang betul ini? Dian Piscesa atau baju kawin ini? Aduh. Ini plin-plan ini, Kang. Oke, silakan dipilih yang mana sebenarnya lagunya ya. Kirim salam buat Ibu Femi Jailolo, Fiona Perkamil, David dan Vanessa di Bitung ya. Sekali lagi Bu Anda, yang mana lagunya? Coba-coba, jangan sampai plin-plan ya. Dian Piscesa atau baju kaweng, kasih tahu di sini supaya Heni juga mau putar, nyendak bingung mau putar yang mana ini sebenarnya. Mbak Merlin Silvana apa kabar? Bung Abadi juga yang baru gabung di sini. Ada juga tadi Opak Meta sempat bergabung juga ya. Yap, silakan sekali lagi Bu Anda tolong baju kaweng atau Dian Piscesa. Supaya Heni nyak bingung mau putar yang mana ini. Kalau request yang satu jangan mendua hati ya.

ini ternyata Bung Sami, Kang. Bung Sami ada di antara Ibu Sandra, jadi bingung nih. Bung Sami ini jawabnya bagaimana sih? Kalau kita HP charge biar HP enggak ada pulsa, yang penting baterai full. Ini enggak nyambung ini, Kang. Mar biar yang penting ini boleh ketinggalan, yang penting HP gitu ya. Dian Pisesa, oke. Okay. Kalau Bung Sami ini Dian Pisesa, kalau Ibu Anda baju kaweng, Kang. Oke. Okay. Yang lain ditunggu selepas beberapa lagu berikut ini ya. Berarti so ada berapa? So ada 3, Kang. Ini ke jangan salah menilai dari Hari Parintang untuk Pak Vero yang ada di Pemorong.

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner, nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya, seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cocolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan, Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

Oke, dan masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanuan, 3 menit melintas dari jam 10 malam ya. Terima kasih tinggal lagu bagus yang so hadir, Ervina dengan Baju Kaweng untuk terampil ibu anda ya. So dekat-dekat stokang ibu anda, sejebasin alus. Semoga terlaksana apa yang mau direncanakan ya. Jangan lupa Mbak undang. Oke, dan lanjut lagi Toran dengan beberapa per-request malam hari ini dengan tanggapan topiknya. Shalom, ini dengan Ibu Sekar di Singkil. Barang yang selalu Ibu Sekar bawa ialah tas gantung dan uang. Karena dengan tas gantung dan uang yang ada semua itu Ibu Sekar rasa nyaman. Karena dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan secara tiba-tiba. Minta lagu Merah Menahan Benci, tak kira Merah Menahan Pukulan. Fokusnya edukan. Kirim buat semua yang lagi satu hati di perempat bersama penyiar cantik Mbak Heni malam hari ini. Salam persahabatan biar hanya di udara. God bless you Mbak Heni. Terima kasih untuk terampil Ibu Sekar yang ada di Singkil yang sudah bergabung ya. Oke, jadi kalau Ibu Sekar katanya barang yang tidak bisa tertinggal dan selalu dibawa itu katanya tas gantung uang ya. Oke, dan yang baru gabung untuk malam hari ini sekali lagi silakan tanggapi topik dulu baru request lagu ya. Barang yang selalu dibawa dan tidak bisa kalau ketinggalan, apakah itu? Oke.

Selamat malam untuk Trompe Ibu Yusya ya. Selamat malam Ibu Cantik. Henny, malam baku dapat ini dengan Ibu Yusya dari Perum Gria Risi Kolongan Kecamatan Kalatuh. Lengkap sekali nih alamatnya. Ini kalau mau kirim barang langsung dapat tahu itu alamat, Kang. Jawaban dari Ibu Yusya, barang yang selalu dibawa adalah ponsel atau HP. Aduh Pak Li, jangan telpon ya. Saya lagi baca. Oke, jawaban dari Ibu Yusya, barang yang selalu dibawa adalah ponsel atau HP dan dompet. Ini ponsel dan HP kan sama. Kok ponsel atau HP? Oh iya, dan dompet yang di dalam dompet berisi kartu KTP, ATM, kis, waduh, kartu kesehatan dan uang. Boleh bagi tujuh, bagi tujuh, bagi itu. Atur sudah. Oke, request lagu dong, Oldies Indonesia, judul lagu Satukan Hati Kami Berdua yang nyanyi Dian Piscesa. Mau kirim for Ibu Lina di Warung Kapas. Halo, selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Yusuf, selamat coba dengar. Ibu Lina semoga terhibur, terima kasih. Nanti ini mau lihat sebentar nih itu lagu.

Mbak Prompa dengan Pak Rivo mau dengar lagu Senandung Rindu ya. Pak Rivo, kalau bisa tanggapi topik dulu ya, karena kalau tidak tanggapi topik nggak bisa request lagu, biar apa ya, biar kebagian semuanya. Kalau nanti yang lain bisa request langsung, tidak tanggapi topik, nanti yang lain mau mangiri, dorang bilang gitu.

Julita Rompas, mungkin lagu yang dimaksud yang kangen itu dari Lydia Natalia ya. Kalau Amelia nggak ada. Ini orang buka YouTube dulu ya sebelum request ya, biar nggak salah lagunya atau penyanyinya. Jadi Henny langsung putar aja untuk lagu-lagu yang di request di sini. Selepas 3 lagu, Henny mau babale untuk Sahabat Budaya. So, jangan kemana-mana ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, balik lagi dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanuan. 24 menit melintas dari jam 10 malam. Malam terus saja, waktu terus saja berjalan ya. Dan yang pasti sahabat budaya, untuk yang selalu setia dan toran, terima kasih untuk kebersamanya. Yang selalu setia di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanuan, AM 1188 kHz, maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital dan di live TikTok juga ya. Sekali lagi untuk topik kita malam hari ini, untuk yang mungkin baru gabung di sini ya, kita masih ngobrolin tentang barang yang selalu dibawa dan tidak bisa ketinggalan. Kira-kira apa ya? Pasti untuk beberapa orang ada juga yang mengatakan handphone, ada juga yang mengatakan dompet, ada juga yang mengatakan tadi ada tas punggung ya, ada juga uang. Dan yang pasti untuk sahabat budaya sendiri, termasuk yang mana nih sahabat budaya? Ini coba ke yang sudah gabung di malam hari ini ya. Selamat malam untuk Pak Yopi ya. Pak Yopi, kalau dia yang selalu dibawa itu tas lempang ya, karena mungkin berkaitan dengan pekerjaan ya. Iya, malam Nona Heni, jumpa lagi dengan Yopi Ipoy Tato Edi Gima Atas, request lagu Karina ya, boleh, boleh sekali. Kasih tersanjung dulu yang bernama Karina. Aduh, gimana ya mau jelaskan? Salam buat semua Jo, salam selamat menikmati malam yang rada-rada dingin. Selamat beristirahat Jo, Kong, kalau ada monitor semoga boleh terhibur. Salam manis Jo semua, salam sehat dan kompak selalu buat Nona Heni. Nona Heni, terima kasih, bye-bye. Malam aku dapat. Terima kasih untuk Pak Ipoy, Pak Yopi yang hati kima atas. Salam buat orang Ibu Mincen ya. Mudah-mudahan ada sehat-sehat semua. Di satu waktu orang mau baku dapat kan. Reuni-reuni kecil orang bilang. Kang Ibu Anda. Baiklah, orang lanjut lagi untuk malam hari ini. Siapa lagi yang ingin bergabung, jangan lupa untuk tanggapi topik ya. Barang apa yang selalu dibawa dan tidak bisa ketinggalan? Ayo, silakan. Kaget aku. Ah, kita sama-sama di depan mic soalnya. Aduh, ini kok sudah cari kan? Oke, lanjut lagi torang ke yang berikut ya. Sebentar. Apa kabar buat Rido? Halo kak, selamat malam. Kalau saya, barang yang selalu saya bawa itu adalah earphone ya, karena perjalanan ke kantor lumayan jauh, jadi lebih nyaman ditemani musik atau podcast favorit. Iya, tapi hati-hati ya kalau misalnya membawa kendaraan roda 2 atau roda 4, jangan nanti kalau ada klakson di belakang sudah gak kedengaran ya. Kalau saya sih bawa earphone-nya, tapi earphone-nya di sebelah saya pakai, sebelahnya enggak ya, biar aman, seimbang gitu. Oke. Dan katanya mau minta lagu untuk malam hari ini dari The Massive, Pergilah Kasih ya. Terima kasih untuk

Iya, malam baik perempat dengan Pak Rivo. Iya, Pak Rivo, gimana nih, tanggapi topik dulu ya, baru bisa gabung untuk request lagu sekali lagi ya. Dan juga Mas Salam-salam, apa kabar tolong Pak Ibu Sara yang ada di seputaran Banjir. Ada si Mei yang ada di seputaran Bitung. Ada Opa, Opa di Singkil, Kang Opa. Opa yang seputaran Bapak dengar, Kang. Ya, terus langsung juga ke lagu-lagu yang sudah di request spesial untuk Sahabat Budaya untuk malam hari ini ya.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
3: Bocop sih aku eh. Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu eh?
2: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio Ritik Yala. Di program 4.
3: Oh, so pindah, Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro 4 RRI Manado.
3: Oh, daratan. Ini, Dang. Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mbak pesan kuki sini ya, mbak pesan lagu.
4: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, dan sahabat budaya, ini coba untuk yang ingin gabung lagi yang di malam hari ini ya. Selamat malam buat yang namanya siapa nih? Ada Tian ya, selamat malam buat Tian. Katanya kalau keluar rumah saya selalu cek 3 hal. 3 hal itu adalah handphone, dompet, dan kunci kendaraan. Kalau salah satunya belum ada, rasanya belum siap untuk berangkat. Ya iyalah, kalau misalnya HP dan dompet bisa aja ya ketinggalan. Tapi kalau misalnya sudah berangkat, terus namanya kunci kendaraan ketinggalan, terus tadi pakai kunci apa ya? Kunci Inggris kali ya. Bercanda ya. Oke, dan katanya minta lagu malam hari ini. Lagunya kalau diminta semua habis kali ya. Minta Republik dengan Selimut Tetangga. Ois. Jadi ceritanya kalau dingin suka pinjam tetangga nih selimutnya ya. Enggak. Spesial lagunya buat orang-orang rumah ya. Dan buat yang mendengarkan Perempat malam hari ini. Dan juga buat yang lagi siaran. Oke, terima kasih untuk Tian yang sudah gabung malam hari ini ya. Dan silakan di belakangnya yang ingin gabung lagi. Selamat malam dengan siapa ini? Dengan Rian ya, kalau Rian sih sendiri paling gak bisa ketinggalan jam tangan. Walaupun ada HP, tetap lebih nyaman melihat waktu langsung di pergelangan tangan. Oh ya, itulah tadi dengan beragam jawabannya ya. Ya, selamat malam dengan Tri ya. Tri yang ada di Maumbi, yang wajib saya bawa itu adalah charger ya. Soalnya HP sekarang kan sudah seperti kantor berjalan, jadi harus selalu siap digunakan kapan saja. Betul juga ya. Saya juga kadang-kadang kalau misalnya lagi live TikTok atau scroll-scroll media sosial, terus tiba-tiba low bat, kayaknya kalau di rumah kita bisa charge gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi di jalan, nah itu yang ribet. Betul juga ya, charge itu termasuk yang penting juga, yang tidak bisa kalau tidak dibawa. Minta lagu Gina Awandatu dengan Robah Tukalakuan. Oh tolong. Oke, terima kasih yang sudah gabung malam hari ini. Dan tolong langsung jok ke dua lagu ini untuk sahabat budaya.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, dan sahabat budaya, torang so berada di menit-menit yang terakhir atau di sesi yang terakhir tentunya. Ini coba terima satu per request terakhir ya. Malam baik perempat dengan Pak Rivo. Kalau Pak Rivo kata DP jawaban adalah alas kaki alias sandal ya. Jangan disebutkan judulnya apa. Oke. Cuma ini pikir-pikir kalau misalnya DP jawaban alas kaki atau selop itu adalah barang yang selalu dibawa dan tidak boleh ketinggalan. Ya iyalah, kalau misalnya mau bajalan kunyak pakai selop bagaimana kan? Atau cuma selop sebelah satu tak tinggal. Oke, bagus ya Kang Pak Rivo. Mau dengar lagu Senandung Rindu Rati Purwasi, kirim salam Jo for yang lewat, ada Pak Vero, Ibu Ratna, Melani dan semua yang satu hati di Perempat. Salam sehat, salam kasih and damai, semoga ada baik-baik kabar serta bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Buat yang tugas, makasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk Pak Rivo yang sudah gabung di sini ya. Dan nanti ada juga lagu yang akan dihadirkan untuk sahabat budaya. Torang langsung Jo ke ya, Rati Purwasi dengan Senandung Rindu. Dan ini mau bacakan dulu untuk sahabat budaya pencinta bola ya. Malam hari ini ada 3 pertandingan di edisi Senin 22 Juni 2026 di mana di pukul 02.00 waktu Indonesia Barat pertandingan Belgia melawan Iran untuk grup G, dan juga di pukul 05.00 waktu Indonesia Barat ada Uruguay melawan Tanjung Verde untuk grup H, dan juga di pukul 08.00 waktu Indonesia Barat ada Selandia Baru melawan Mesir untuk grup G. Itu tadi jadwal pertandingan untuk hari ini di kesempatan tentunya untuk Senin 22 Juni 2026.

Ya, dan sahabat budaya yang akhirnya sampai di sini dulu topik kebersamaan tentunya untuk program Malam Baku Dapat di malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung menanggapi topik, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di malam hari ini bisa berguna untuk sahabat budaya. Dan nanti ada lagu-lagu rohani pilihan akan Heni hadirkan sesaat lagi sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah untuk menemani suasana istirahat sahabat budaya dan juga yang sementara beraktivitas di malam hari.

0: mau kulit kamu sekenyal mochi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter, anak bunda. Pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Kisah inspiratif malam hari ini adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu ia diberikan sebungkus paku yang dari ayahnya, di mana ayahnya berkata, jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya, di mana sang ayahnya mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu, ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus, Nak. Kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu," tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tidak akan mengulanginya. Namun apakah luka yang akan mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap sang ayah. Sahabat budaya, dari cerita ini kita bisa belajar, jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan, namun apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tidak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap. Namun jika kita berusaha, tentu hasil pengendalian emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.

0: Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawa pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun, siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan dia tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik untuk membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun juga ingat, jika dirimulah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkahmu. Namun tetap saja, semua kembali pada dirimu sendiri. Karena, di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluarnya. Tentunya setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan Nuansa.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Ya, dan sahabat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Nika Rina atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 kHz. Program siaran hari ini Senin 22 Juni 2026 dari Puncak Tikala, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara sekelimarga, tetap mereka.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
6: Perompat FM. Suara Budaya Kawanoa.
7: Apa 8,6 Perempat FM Radio Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini yang sustain by di frekuensi kami ya. Di hari ini juga ya terus mengudara kembali tepatnya di si hari Senin 22 Juni 2026 ya. Anda bakal mendengar nyur melambai pagi hari ini ya dengan suara Nyong Risla sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya. Nampaknya sahabat budaya ya skor fase grup G yang terselenggarakan dini hari ini ya tepatnya full time ya Belgia lawan Iran 0-0 ya draw sahabat budaya ya. Sebelumnya juga sahabat budaya dini hari tadi kalau tidak salah pukul 12 ataupun pukul 1 dini hari sahabat budaya ya fase grup H Spanyol lawan Arab Saudi yang dimenangkan telak atas Spanyol sendiri sahabat budaya 4-0 ya. Oke, selamat untuk Spanyol yang kali ini pesta gol ya, yang DPA yang ayang Spanyol selamatlah ya. Walaupun bisa dikatakan beberapa minggu lalu yang ayang-ayang Spanyol ya murung ya karena draw ya pada waktu itu juga sahabat budaya ya. Kalau sekarang udah nggak draw sahabat budaya ya. So banyak DP gol dari Spanyol sendiri melawan Arab Saudi 4-0 ya. Sayangnya banget sahabat budaya fase grup G barusan baru habis ya Belgia lawan Iran 0-0 ya. Oke okay, nanti juga sahabat budaya ya bakal ada Uruguay lawan Tanjung Verde ya fase grup H ya mungkin sedikit lagi bakal mulai ataupun juga sahabat budaya di pukul 6 tepat nanti ya.

0: Hai wow, tumben ngana ini biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu waswis waswos.
0: Waswis waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iyo nomor. Tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman. Kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro Ampa, Banas
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Okay, sahabat budaya, saatnya Rizla ajak untuk semua badengar Mutiara Pagi maupun juga Luruhani di mana Rizla bakal relay ya ke Pro 1 RI Manado sampai menjelang pukul 6 tepat nanti ya. Nanti turun bakal balik lagi di pukul 6 sampai seterusnya di Pro 4 TV Manado. Suara budaya, kawan-kawan.

Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Oleh karena kemurahanmu kami ada. Oleh karena cintamu kami bisa menikmati kehidupan ini. Sebelum kami melanjutkan tugas kami sepanjang hari ini, kami butuh firman-Mu yang akan meneguhkan, menguatkan, dan memampukan kami. Berilah kami Roh Kudus-Mu untuk mengerti, memahami maksud firman-Mu, dan ajarlah kami melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang mengendalikannya diberkati Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka 1 Petrus pasal 1, ayatnya yang ke-12. 1 Petrus pasal 1, ayat yang ke-12, saya bacakan bagi kita demikian. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah diutus sebagai pemberita Injil. Kata sebuah kalimat bijak, setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Dalam kitab Pengkhotbah dijelaskan bahwa segala sesuatu ada masanya. Apapun yang terjadi di dunia ini telah diatur dan ditentukan oleh Tuhan sedemikian baik, tertata, sehingga berlangsung lancar, tertib, dan berkesinambungan. Demikian juga dengan hal pekabaran Injil, atau orang-orang yang Tuhan utus untuk menyampaikan firman-Nya. Sejak semula, selalu ada saja hamba yang Tuhan pakai melaksanakan kehendak baik-Nya bagi manusia dan bagi dunia ini. Semuanya berjalan seperti roda. Para imam, para nabi, dan banyak lagi orang yang Tuhan pilih menurut kehendak-Nya yang mulia untuk menyampaikan kabar baik kepada manusia. Baik firman atau hukum-hukum maupun berita Injil keselamatan setelah kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Meski banyak hamba Tuhan yang tidak melakukan tugasnya dengan baik karena hatinya degil, namun banyak juga hamba-hamba Tuhan termasuk para nabi yang tetap setia dan taat kepada Tuhan melaksanakan misinya yang agung di dunia ini. Rasul Petrus menyebutkan bahwa mereka telah melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan rela berkorban memikul salib. Mereka tidak melayani diri sendiri, sebab mereka tidak egois mementingkan diri sendiri dan mencari untung atau untuk kepentingan pencitraan semata. Pelayanan mereka adalah untuk semua umat Tuhan sesuai dengan panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada masing-masing hamba-Nya. Allah memakai mereka secara luar biasa untuk melayani dan memenangkan banyak orang agar mengenal Injil, jadi percaya dan diselamatkan oleh kebangkitan Kristus. Jadi para pemberita Injil ini adalah orang-orang pilihan Allah yang dipanggil dan diutus untuk menyampaikan kabar keselamatan itu. Oleh perantaran Roh Kudus, mereka dipercayakan mengembangkan tugas mulia dan kudus itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang diutus dari sorga untuk mengajarkan tentang firman, hukum Tuhan, dan Injil Kristus. Sehingga misi yang mereka bawa adalah misi sorgawi. Sebab siapa yang menerima mereka, berarti menikmati hidup dalam sorga bersama Kristus. Siapa yang percaya pada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, serta setia dan taat melakukan firman-Nya, dia diselamatkan dan diberkati secara ajaib oleh Kristus. Allah memakai siapa saja untuk menyampaikan berita Injil kepada semua orang, termasuk kita di tempat di mana kita berada saat ini. Injil ini harus diberitakan kepada seluruh dunia. Dan karena kita telah menerima Injil itu, kita pun mendapatkan tanggung jawab meneruskan atau melanjutkan pekabaran Injil itu kepada segala bangsa, dimulai dari tempat di mana kita berada. Dengan demikian, kita telah menerima tanggung jawab pekabaran Injil ini. Artinya kita juga telah diutus Tuhan untuk memberitakan Injil sesuai dengan talenta, karunia, dan wilayah di mana kita berada. Dimanapun kita berada, kita telah menjadi urusan dari sorga, menjadi utusan dari sorga untuk memberitakan Injil. Sehingga di mana saja kita berada, kita telah menjadi umat Allah dan menjadi surat Kristus yang terbuka. Sehingga dari cara hidup kita, orang mengenal Injil dan menerima keselamatan dari Kristus. Karena itu lakukanlah, Tuhan pasti menyertai dan memberkati kita sebagai utusan Injil atau misionaris Kristus yang benar, setia dan taat kepada-Nya. Pendengar yang diberkati Tuhan, kita adalah orang percaya pada Yesus. Kita telah menerima keselamatan dari Dia dalam kebangkitan-Nya. Maka kerjakanlah keselamatan itu dengan setia. Dan kita mau diutus untuk mewartakan dan menjalankan tugas misionaris di tempat di mana kita berada, serta kemanapun Tuhan utus untuk melakukannya. Jangan takut dan gentar memberitakan Injil, karena Dia yang mengutus kita, Dia juga yang akan menyertai. Maka beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita untuk setia melakukan apa yang Ia kehendaki. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk terus memberitakan Injil-Mu, sehingga dari kuasa-Mu kami mampu menyampaikan tentang kebenaran, dan hidup kami benar-benar menjadi berkat. Kami siap melanjutkan tanggung jawab kami hari ini, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Benar Tuhan, kami semua yang ada malam ini, kami tahu kami ada datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bukan sekedar bernyanyi, tapi ini doa kami kepada-Mu Tuhan. Selama kami hidup, selagi kami ada, selama kami bernafas, selama kami dapat bernyanyi, kami hanya mau memuliakan Engkau Tuhan.

Ya baik, pendengar umat Kristiani di manapun berada ya. Demikian lagu penyembahan Weliar Kauntu Manis Kau Dengar ya. Sudah memberkati Anda bersama keluarga di awal jumpa kita untuk pagi hari ini. Dan saya akhiri dengan satu kidung pujian dari John Tanamal. Bila topan keras melanda hidupmu, sekaligus akhiri mutiara pagi dan kita akan jelang ya pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa. Saya adalah Minang.
2: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan.
3: 88,6 FM 11.88 AM.

0: lepas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.

0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulitnya manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, kepur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, kalau orang Tidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah membaca sama dia labunya itu.
2: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan yang anu orang tua. Bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati. Gak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada, bisa campur, itu ibunya. Ya labu tuh, itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dadah, hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah tuh jarang juga kan, mana ada orang mau-maunya. Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan, tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas, masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul. Ada pernah terjadi itu. Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat tuh bilang.
0: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui

0: E, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
1: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang ya memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi, bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Nggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada. Yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali. Hilang lah, ini susah lah.
0: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Senior Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perompat Suara Budaya Kawanoa.
1: Lapan-lapan 4 FM Manado Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Ya, baku dapat lagi Deng Nyong Rizla di Nyur Melambai Pagi. Ya, Rizla so stay dari dini hari tadi pukul 5 subuh ya sampai detik ini juga. Pokoknya sampai menjelang 10 tepat nanti sahabat budaya. Ya. Bagaimana kabar anda semua di pagi hari ini? Ya, semoga kabar anda semua dalam keadaan sehat. Bebek aja ya, dan happy yang subangun di pagi hari ini, walaupun bisa dikatakan masih bakuca-kuca mata ya, karena habis begadang nonton FIFA World Cup ya 2026 yang so selenggarakan dari dini hari tadi ya sampai detik ini juga ya. Informasi juga untuk anda semua ya, siaran Piala Dunia lagi live ya melalui audio streaming kita di RRI Pro 1 Manado maupun juga RRI Pro 1 seluruh Indonesia ya, maupun juga melalui RRI Net ya dan TVRI Sabudaya ya, bisa tonton langsung aja di situ ya. Kalau audio visual anda bisa mendengar program 1 RRI Manado ya. Saat ini juga lagi berlaga fase grup H ya, Uruguay melawan Tanjung Verde ya. Banyak yang pilih Uruguay ini yang unggul ya sebenarnya, tapi nanti jatuh orang lihat hasil akhirnya seperti apa ya. Oke. Sahabat budaya, terang balik lagi di Nyur Melambai Pagi ya. Semoga anda semua sehat ya, masih pada sakit, terang doakan juga di hari ini cepat lekas pulih dan diberi kesehatan terlebih baik lagi, amin. Oke, dengan program-program acara yang sangat menarik, informasi lagu Nusantara yang bakal diselarakan untuk semua ya di sepanjang Nyur Melambai Pagi juga ya. Oke, so masuk dengan seluruh pagi informasi seputar seluruh terkini yang bakal update ya. Sebelum turun masuk dengan apa kata mereka sebentar di pukul 8 sampai pukul 9 tepat nanti. Oke, tetap stay tune di 88,6 Pro 4 FM Manado Suara Budaya Kawanua.
2: Anda lihat Pak ini enggak?
3: Oh, di Andy ininya enggak ada hambak dia. Kurang enggak minum-minum terus. Kayak apa sih, so? Ini mau pusing Pak kita.

0: lupa dulu kan.
1: Sama Jo Endi. Kurang mau syuting.
0: Ya, so bilang. Nanti aku rawat di album datang Jo ya.
1: Ompilah Jo Tonti kadang. Ompilah.
2: Pendengar, tahukah Anda lalat ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia? Nah, pendengar, ada lalat atau maggot yang merupakan larva atau belatung berasal dari telur serangga dengan nama Black Soldier Fly, disingkat BSF. Lalat biasa menghinggap sampah, tempat kotor dan menjijikan. Bila dibuang sembarangan, akan menjadi sumber pencemaran lingkungan dan penyakit bagi manusia. Pendengar, lalat yang satu ini atau disebut maggot termasuk larva pemakan bahan organik seperti sayuran, buah-buahan, limbah rumah tangga, dan limbah restoran. Ternyata maggot atau lalat BSF dapat dimanfaatkan sebagai pengurai sampah organik, bisa juga menjadi sumber pakan ternak dan pupuk tanaman. Maggot juga tidak menyebarkan penyakit dan aman bagi

0: Ayo wawu, tumben ngana ini. Biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar. Tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman. Kita mau ikut pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini.
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM.

Bagaimana Sabah Budaya, lagu yang Rizal seputar asik ya untuk bikin Anda semangat di pagi hari ini ya. Noise jangan gengsi. Nampaknya cuaca di Kota Manado pagi hari ini sangat bagus ya. Semoga sampai di siang hari cuacanya seperti ini aja ya. Oke, jangan lupa sarapan paginya ya sebelum memulai aktivitas apapun itu, terkhusus yang menghasilkan cuan juga di pagi hari ini ya. Semangat ya sampai kelar kerjaan Anda semua juga di hari ini juga ya. Oke. Drive online yang sok keluar dari dini hari, semangat ya sampai detik ini juga. Semoga orderan lebih banyak lagi di hari ini ya, buang tusuk sesuai pada kemarin ya. Semoga lebih baik lagi di hari ini juga. Oke. Pastinya informasi seputaran seluruh terkini yang bakal saya update untuk semua di pagi hari ini ya. Nah, sebagai bentuk kepedulian terhadap tumbuh kembang anak, pemerintah Kecamatan Kauditan menyalurkan bantuan pemberian ya makanan tambahan PMT kepada anak-anak yang terindikasi stunting. Nah, program ini juga dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah Kecamatan Kauditan dan para orang tua asuh anak stunting yang selama ini turut mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayah. Nah, Camat Kauditan Vilma Antoni mengatakan bantuan PMT ini yang diberikan merupakan wujud kepedulian dan perhatian orang tua asuh terhadap anak-anak yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi ya. Dalam kegiatan ini juga, Camat Kauditan bersama staf kantor Camat Kauditan menyerahkan langsung bantuan bahan makanan ya tambahan kepada sejumlah penerima manfaat ya. Nah, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat, dunia usaha, dan para orang tua asuh yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan anak ya. Nah, bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak sekaligus menjadi motivasi ya bagi seluruh pihak untuk terus mendukung program percepatan penurunan stunting ya. Jadi memulai program PMT ini dan penampingan yang berkelanjutan, diharapkan angka stunting dapat terus ditekan sehingga terwujudnya generasi yang sehat dan siap menjadi penerus pembangunan di masa depan.

0: Dip, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

0: Bulin Sinni Kav Sutrai, artinya jarum Cina dan benang sutra, bermakna sejauh manapun kita berada, wajib hukumnya tetap merajut hubungan kekeluargaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat Suara Budaya Nusantara.

Oke, balik lagi di Sulut Pagi ya, seputaran informasi Sulut terkini yang bakal setelah update untuk semua di pagi hari ini ya. Oke, sahabat budaya, laga fase grup H ya, Uruguay lawan Tanjung Verde pagi hari ini masih berlangsung ya. Dan saat ini juga skor sudah berubah ya, tadi kan 0-0 ya, sekarang 1-1 sahabat budaya ya. Di isi pertama sahabat budaya dari Tanjung Verde ya, Kevin Pina menit ke-21 dan ada juga di Uruguay yang mencetak gol adalah Maximiliano Araujo ya menit ke-43. Sedikit lagi bakal usai pertandingan babak pertama sahabat budaya ya. Nanti lihat di babak kedua apakah Uruguay bakal unggul ataupun malah sebaliknya Tanjung Verde yang unggul sahabat budaya ya. Nanti Jolia babak kedua sahabat budaya. Oke. Okay? Untuk Anda semua selamat beraktivitas di pagi hari ini ya. Dan selalu bersyukur dan selalu berdoa untuk memulai apapun itu juga buat budaya ya, dan jangan lupa tersenyum di orang sekitar ya. Jangan di pagi hari ini Anda pada cemberut ya. Nanti kalau orang lihat Anda pada cemurut di pagi hari ini rasa bagaimana begitu ya. Apalagi cuaca di Kota Manado di pagi hari ini sangat bagus banget ya. Jangan lupa sarapan paginya ya. Oke, jangan sampai kelewatan sarapan paginya yang biasanya sarapan pagi. Segera lekas sarapan pagi kalau belum terbiasa. Nyantai dengan secangkir teh maupun kopi yang panas, hangat. Wow, nikmat pokoknya di pagi hari ini ya. Kalau Rizla pribadi sendiri kadang-kadang sarapan pagi, kadang-kadang enggak sahabat budaya ya. Dan rata-rata juga Rizla jarang sarapan pagi ya. Hanya dengan secangkir air putih aja ya. Karena orang sebagai penyiar sendiri sahabat budaya ya. Terlalu banyak duduk ya, harus sedia standby ya air putihnya ya. Itu. Oke, sahabat budaya pastinya masih dengan berbagai informasi seputaran seluruh terkini yang bakal selalu update. Dan juga lagu-lagunya yang asik banget yang bakal selalu dengarkan untuk semua di pagi hari ini. Ever Salikara, nyanda ada.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat humautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Balik lagi masih dengan Nyong Rizla di pagi hari ini ya. Nampaknya sahabat budaya fase grup H ya. Babak pertama unggul Uruguay ya 2-1. Tadi kan sebelumnya Rizla bilang Uruguay dengan Tanjung Verde 1-1 ya. Tapi sekarang kedudukannya Uruguay unggul ya di babak pertama ya, tambahan 5 menit ya. Agustin Canobio ya mencetak golnya ya di akhir-akhir menit pertama. Dan sekarang semulai lagi ya babak kedua di fase grup H Uruguay melawan Tanjung Verde ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya, Rizla masih update lagi informasi seputar seluruh terkini edisi pagi hari ini juga ya. Nah, tadi kan seputaran Kota Manado ya, kita ke Talaut nih ya. Polsek Kabaruan Polres Kepulauan Talaut mengimbau masyarakat di wilayah hukum agar tetap waspada saat melakukan penyebaran antar pulau ya pada minggu kemarin. Dan Kapolsek Kabaruan Ibda Andika Amisi mengatakan imbauan ini juga disampaikan menyusul cuaca ekstrim di perairan Kepulauan Talaut ya. Amisi mengajak masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian ataupun aparat desa apabila terjadi bencana alam ataupun situasi darurat lainnya, sahabat budaya ya. Jadi untuk Anda semua yang ada di seputaran Kepulauan Talaut ya, saat ini juga ya harus berhati-hati ya, karena

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Mm-mm. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga. Karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Balik lagi Deng Nyong Rizla di Nyiur Melambai Pagi Sabah Budaya. Ya, tadi kan Manado maupun juga Talaut yang Rizla so update ya. Seputar seluruh terkini. Ini kita ke Tahuna nih ya. Kehadiran Wakil Bupati Sangihe Tedris Bulahari saat penyerahan bantuan di Kecamatan Tabukan Utara diapresiasi. Camat Tabukan Utara Marwan Nikiulu langsung menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe atas perhatian serta kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu ya. Camat Nikiulu saat kegiatan penyerahan bantuan di aula kantor Camat Tabukan Utara pada Kamis, tepatnya di tanggal 18 ya Juni, bahwa dengan pemberian bantuan ini sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat. Nah, perhatian pemerintah daerah melalui penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak menjadi bukti pemerintahan hadir dan peduli terhadap kondisi yang dialami oleh warga. Langkah cepat juga yang dilakukan pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama seluruh jajaran patut mendapatkan apresiasi karena telah bergerak tanggap dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

0: Hai Wowo, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman, kok itu mana dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

Oke, cukup sampai di sini sahabat budaya ya, selamat pagi maupun juga Risa Subagikan informasi seputar seluruh terkini ya. Nanti sebentar di pukul 8 sampai menjelang pukul 9 tepat nanti sahabat budaya bakal ada apa kata mereka ya. Topik apa yang bakal Risa bahas sebentar? Nah, patengin aja di perempat TV Suara Budaya Kawanua. Masih dengan Risa di pagi hari ini.

Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin